diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Okay, balik lagi Tom Pro 2 tentunya bareng Nadia di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Dan gak kerasa ini udah jam 8 aja ya. Aku udah temenin kamu selama 2 jam berarti. Dan sisa 2 jam lagi deh waktu kita bareng-bareng ya Tom Pro 2 di pada kali ini. Kalau tadi kita udah obrolin tentang Gen Z, terus juga tentang sarapan, terus apa ya lagi? Banyak deh tadi kita obrolin ya Tom Pro 2. Dan sekarang aku kaget sih melihat satu informasi yang ini ya Tom Pro 2. Jadi itu ada perempuan tertua di Skotlandia yang wafat pada usia 109 tahun yang bernama Jessie Galan ya Tom Pro 2. Dia tuh mengungkapkan ya, apa sih sebenarnya rahasia dari umur panjang itu gitu kan. Dan dia tuh mengungkapkan istilah kayak rahasia dia umur panjang tuh adalah menjauhi pria. Aduh, gimana maksudnya nih menjauhi pria itu kayak gimana maksudnya? Dan sebenarnya itu lebih kayak nada bercanda aja sih Tom Pro 2. Nah, salah satu kutipan dari yang apa ya, istilah kayak obrolannya dia gitu kan, dia tuh bilang kayak gini, pria itu lebih banyak bikin repot daripada manfaatnya. Aduh, gimana nih perasaan pria-pria yang mendengar statement ini Tom Pro 2? Tapi sebenarnya gak cuman itu aja sih kunci apa ya, kunci awet muda sebenarnya Tom Pro 2. Dan dia pun juga kasih spill nih Tom Pro 2 apa aja sih kegiatan-kegiatannya dia gitu kan. Contohnya kayak rutin olahraga, terus kalau dia sih itu selalu sarapan pakai bubur oat ya Tom Pro 2. Jadi kayak bubur dari gandum gitu, dan itu setiap pagi loh katanya kayak gitu. Dan sepanjang hidupnya dia tuh katanya gak pernah nikah. Nah sebenarnya sih ya Tom Pro 2 kayak mungkin itu kayak itu hanya statement dia aja sih kata aku ya sebenarnya. Waduh, katanya ini sensi introvert, pantesan gak laku dia. Iya juga ya kalau dipikir-pikir. Check it out. Tapi nggak tahu sih, balik lagi ya Tom Pro 2, kalau bagi aku sih umur itu ya udah itu adalah rezeki dari Tuhan ya Tom Pro 2. Jadi mungkin kita nggak bisa bilang ini karena ini nih, karena ini nih, nggak bisa. Kalau dia emang dari sononya mah udah ditakdirkan untuk umur panjang, ya udah gitu sih kalau yang aku lihat ya sebenarnya. Terus sih katanya Tom Pro 2 dia tuh mungkin karena banyak kegiatan juga ya, dari istilahnya dari kecil, dari umur 13 tahun dia tuh udah jadi pemeras susu sebelum kemudian menjadi asisten dapur di sebuah peternakan gitu. Jadi istilah kayak dari kecil sampai dia tua emang banyak kegiatan gitu, istilahnya kayak ya udah gitu kan, kayak banyak kegiatannya olahraga gitu ya. Jadi kayak ya udah gitu loh, banyak kegiatan, jadi ya mungkin hal itulah yang buat dia tuh kayak ngerasa lebih bugar gitu gak sih Tom Pro 2 di masa tua. Check it out. Ah tapi itu cuma statement aja sih ya Tom Pro 2 bagi aku. Dan mungkin ya kamu juga punya statement lain gitu kan, gimana sih caranya biar mungkin umur kita panjang, mulai dari makanan, terus pemikiran yang positif dan lain sebagainya sih bagi aku. Semangat deh buat kamu ya Tom Pro 2.

Bangga deh tahun Pro 2 jadi masyarakat Lombok tuh. Kenapa emangnya? Ada apa sih Nadia? Kamu tahu gak sih tahun Pro 2 Lombok itu kembali mencatat prestasi ya di kancah internasional. Jadi Samara Lombok itu resmi dipilih sebagai lokasi Rafa Nadal Tennis Center pertama di Asia Tenggara, sekaligus menghadirkan metode pelatihan tenis kelas dunia milik legenda tenis Rafael Nadal untuk pertama kalinya di kawasan ini. Check it out. Dan pusat pelatihan yang udah memiliki akademi utama di Mallorca, terus juga Spanyol dan juga Kuwait itu ya, akan dibangun juga di kawasan Samara Lombok, destinasi wisata terpadu seluas sekitar 150 hektar di pesisir selatan Lombok. Dan sekitar 25 menit lah ya Tempro 2 dari Bandara Internasional Lombok. Jadi Rafa Nadal Tennis Center ini itu akan dilengkapi 4 lapangan tenis ya dan 4 lapangan padel juga gitu. Dan selain itu juga menghadirkan program pelatihan bagi anak-anak sampai dewasa dengan metode yang dikembangkan langsung oleh Rafael Nadal bersama tim teknisnya berdasarkan pengalaman lebih dari 2 dekade di dunia teknis profesional. Dan tahun Pro 2, co-founder dari Samara Lombok yaitu Steve Epsworth itu mengatakan ya, kehadiran Rafa Nadal Tennis Center ini juga menjadi bagian penting dari konsep Samara Lombok sebagai destinasi olahraga, rekreasi dan juga gaya hidup berkelas di dunia. Dan sementara itu, Deputi General Manager Rafa Nadal Academy yaitu Maribel Nadal itu menyebut Lombok tuh memiliki potensi internasional yang besar banget dan diyakini mampu menjadi tempat ideal untuk memperkenalkan metode pelatihan Rafa Nadal dengan kepada generasi baru ya, pemain tenis dan juga dari keluarga dari berbagai negara. Dan buat kamu nih Tom Pro 2 yang bertanya-tanya gitu kan Opto, mungkin kamu yang kayak gak sabar banget gitu kan Tom Pro 2, kapan sih sebenarnya ini udah dibuka nih si Samara Lombok ini? Jadi Samara Lombok tuh dijadwalkan ya mulai beroperasi pada kuartal pertama 2028 sebagai destination by Hyatt pertama di Asia Tenggara. Kayak gitu. Jadi pada tahap awal ini ya, kawasan itu akan menjadi menghadirkan 3 hotel butik gitu kan. Terus juga 150 villa dari total 500 villa yang direncanakan, 12 konsep kuliner, pusat biologi laut dan juga olahraga air serta pusat pelatihan sepak bola bertaraf internasional. Waduh, kataku mah kayak go internasional banget ya. Berarti bentar lagi nih di Kuta nih Tom Pro 2. Jadi kayak mungkin buat kamu yang pengen ngeliat gitu kan kayak gimana sih yang udah berkembang banget itu, ya udah boleh deh jalan-jalan aja nanti kapan-kapan ke wilayah Kuta ya Tom Pro 2.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: jack it up.
1: Waduh, enak banget tadi tahun Pro 2 single dari Britney Spears dengan Sometimes. Jujur aku tiap dengerin lagu itu ya tahun Pro 2 kayak kebayang aja zaman-zaman SMP. Kenapa ya enggak tahu, padahal tuh kayak udah lama banget sih lagunya, tapi enggak tahu kenapa di zaman aku SMP aku seneng banget dengar lagu itu, dan bagi aku itu adalah salah satu lagu butterfly era aku ketika SMP. Pokoknya kalau lagi happy bawaannya dengerin lagu itu aja terus, jadi kayak tambah happy gitu loh dengerinnya kalau sekarang lagi. Okay, balik lagi Tong Pro 2. Dan ini ada informasi yang kayaknya menarik banget nih untuk kita obrolin ya. Ada yang bilang kalau semakin lama kita menjomblo, aura high value seseorang tuh makin kelihatan gitu. Emang iya? Emang kamu relate sama yang satu ini Tong Pro 2? Kok bisa sih Nadia ada yang bilang kayak gitu? Iya, katanya kayak gitu Tom Pro 2. Karena ketika seseorang tuh udah terbiasa ya menikmati waktunya sendiri, mereka tuh cenderung lebih fokus aja sih sama tujuan, terus juga pertemanan, hobi, dan pengembangan dirinya mereka sendiri. Dan disitulah muncul anggapan ya kalau orang yang makin lama sendiri tuh justru kayak semakin kelihatan high value gitu loh Tom Pro 2. Tapi tetap aja sih ya Tom Pro 2 gitu kan ya, jomblo itu bukan berarti otomatis lebih keren atau mungkin lebih kayak high value yang kau bilang gitu loh. Jadi memang biasanya orang yang jomblo itu kayak ya udah mereka tuh lagi ngebangun dirinya sendiri, lagi mungkin ngebangun entah itu kepercayaan diri, terus juga ngebangun diri kita yang lebih apa ya, lebih dari kemarin gitu kan, bisa jadi tuh tahun Pro 2 kayak gitu. Itu lebih keren, lebih berharga tuh gak selalu sih Tom Pro 2 kayak gitu ya. Check it out. Yang penting sih ini Tom Pro 2 kayak status jomblo itu jangan permanen deh kata aku, karena kita makhluk sosial dan kita tuh juga ya butuh yang namanya teman hidup. Iya gak sih Tom Pro 2?

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

Ada lagi nih nomor 2, informasi tentang bapak-bapak ya yang bantu ibu-ibu di pasar membaca. Jadi si bapak ini pensiunan PNS ya, dan dia tuh menyulap becaknya dia menjadi perpustakaan keliling nih. Dan bagi aku tuh cemerlang banget sih nomor 2, karena kayak lucu aja nih aku lihat fotonya ya nomor 2. Dan ini manfaatnya tuh lumayan besar bagi mungkin sebagian orang yang istilahnya kayak males ya untuk beli buku dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kayak bisa nih dari bapak ini kita mungkin mencontoh kali ya nomor 2. Nah, jadi siapa sih pria itu nomor 2, yaitu Mbah Topo, yang mana memang setelah pensiun sebagai PNS di Jogja tahun 2003, dia tuh memilih menarik becak. Tapi bukan becak biasa, melainkan becak yang kayak tadi aku bilang gitu loh. Dia tuh menyediakan sekitar 200 buku, mulai dari resep masakan sampai novel populer loh di dalam becaknya dia gitu. Jadi siapapun yang istilahnya berpapasan sama Mbah Topo ini boleh loh untuk minjem. Itu gratis tanpa batas waktu. Mbah Topo ini juga aktif ya nomor 2 mendatangi pedagang pasar sampai pemulung loh yang enggak punya akses ke buku. Jadi sih biasanya sih Mbah Topo ini suka bilang kayak gini, "Let's go reading," katanya kayak gitu. Perlahan tingkat literasi di kawasan sekitar tuh meningkat nih nomor 2. Anak-anak minta diantar lebih jauh, dan ibu-ibu itu kerap mencari inspirasi melalui resep baru yang ada di buku resep di becak Mbah Topo ini. Aduh, keren banget sih nomor 2 bagi aku. Jadi kayak istilahnya walaupun bisa dibilang udah tua, tapi tuh mudanya masih jiwa muda sih kata aku ya kalau kayak gitu. Dan itu sangat apa ya, masih melek banget sama yang namanya literasi. Asli keren banget deh Mbah Topo ini nomor 2.

Well, Tompro 2 ada studi lagi nih. Kayaknya gak tahu ya, kayak tiap hari tuh ada aja studi, studi, studi. Kayak tambah banyak aja nih studinya Tompro 2. Tapi ini kayak beneran relate sih, dan beneran apa ya, ini fakta sih bagi aku. Kenapa? Karena isi studi itu kayak gini. Rutin olahraga bulu tangkis tuh dapat menambah usia harapan hidup sekitar 6 tahun lebih. Wow, lebih banyak ya berarti ini. Jadi kayak istilahnya mungkin kita jadi lebih awet muda gitu gak sih Tompro 2? Tapi emang pada dasarnya setiap olahraga itu katanya emang bikin awet muda sih Tompro 2. Check it out. Nah, balik lagi Tompro 2 dalam penelitian tersebut ya, badminton itu bahkan menunjukkan kaitan dengan peningkatan harapan hidup yang lebih tinggi dibanding beberapa olahraga lain, contohnya kayak lari, renang, maupun sepeda, kayak gitu. Jadi walaupun penelitian ini ya menunjukkan hubungan gitu kan, bukan berarti badminton tuh menjadi satu-satunya penyebab seseorang tuh hidup lebih lama, intinya kayak gitu. Jadi penelitian ini juga menjelaskan ya bahwa manfaat tersebut kemungkinan berasal dari kombinasi aktivitas fisik berintensitas sedang sampai tinggi nih, terus juga koordinasi tubuh, refleks, stimulasi mental, serta interaksi sosial yang terjadi selama bermain. Jadi kombinasi itulah yang dinilai berkontribusi ya terhadap kesehatan jantung, metabolisme, dan juga kesejahteraan secara keseluruhan gitu loh. Berarti mungkin pasnya tuh kayak gini nih, kamu main badminton tapi bawa deh teman-teman kamu atau enggak sahabat kamu yang receh gitu. Jadi kayak yaudah selama main kamu ketawa-ketawa terus jadinya Tompro 2. Nah itu kayak double kill sih, jadi bisa bikin awet muda, bisa bikin hidup tambah lama juga. Amin.

0: kambing.
1: Sate guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tompro 2 tuh kan udah aku bilang kayak tiap pagi ya Tompro, bukan tiap pagi aja, setiap hari ya ada aja studi baru nih. Kalau tadi kita udah bahas studi yang satu, sekarang ada lagi nih Tompro 2. Nah, tapi ini menarik nih bagi aku untuk dibahas Tompro 2, karena studi ini tuh berbicara ya, katanya tuh kayak gini, berhenti kerja tuh bisa bikin hidup lebih lama daripada berhenti ngerokok. Bentar, berhenti kerja bisa bikin hidup lebih lama daripada berhenti ngerokok. Kok bisa sih? Check it out. Dan ternyata ini tuh studi ya dari Dr. Jeffrey Prefer dari Stanford dan juga Dr. Joel Goh nih dari Harvard yang menemukan kalau stres kerja yang istilahnya terjadi terus menerus nih Tompro 2, mulai dari kerjaan numpuk, terus juga jam kerja yang gak ngotak sebutnya gitu kan, sampai takut kehilangan pekerjaan, itu bisa bikin kesehatan kita ikut kena juga nih Tompro 2. Bahkan nih ya, lingkungan kerja yang toksik itu disebut bisa punya dampak kesehatan yang lebih buruk ya, bahkan itu dari papasan atau paparan asap rokok pasif. Waduh, ternyata emang ngaruh banget ya Tompro 2, karena mungkin emang gak enak banget sih Tompro 2 rasanya ya ketika kamu ada di suatu pekerjaan dan kamu istilahnya mendapatkan pressure terus menerus dari pekerjaan itu gitu kan, mau resign tapi kayak misalnya belum ada pegangan nih, terus juga belum ada planning lain, mau gak mau ya kayak ya udah gitu kan, mau gak mau tetap di pekerjaan itu dan lain sebagainya, tapi kamunya juga yang sakit dan tuh bisa bikin apa ya istilah kayak yaudah sakit juga gak sih Tompro 2, kepala kita sebutannya. Check it out.

Eits, tapi walaupun ada studi yang bilang kayak gini, bukan berarti besok kamu langsung resign ya. Enggak gitu konsepnya Tomo Pro 2. Kamu resign juga kudu ada persiapan yang matang sih menurut aku. Contohnya kayak udah ada pegangan, terus juga udah ada planning ke depannya. Istilahnya biar kamu enggak nganggur-nganggur banget gitu. Intinya besok jangan langsung resign ya, dan keluar dari grup ya, jangan Tomo Pro 2. Nah, tapi kalau kerjaan kamu setiap hari tuh bikin stres sampai badan kamu ikut capek, terus kamu sakit kepala dan lain sebagainya, mungkin kata aku sih ini udah waktunya ya cari cara lain deh biar hidup kamu mungkin gak cuman diisi oleh kerja, kerja ataupun kerja. Ya mungkin kamu juga bisa melakukan hobi kamu, barangkali hobi kamu juga bisa dibayar sama orang. Nah itu enak banget sih kata aku, itu hobi yang dibayarkan, rasanya tuh kayak gitu Tomo Pro 2. Dan semoga nextnya ya Tomo Pro 2 kita tuh bisa mendapatkan istilah kayak pekerjaan yang enak, yang sehat, dan ya kita impikan lah sebutannya Tomo Pro 2, amin. Dan mungkin ini aja Tomo Pro 2 yang bisa Nadia sampaikan di Spada kali ini, karena mengingat waktu ini udah menempati pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti kebersamaan kita di Spada ini udah hampir selesai ya. Jadi thank you banget buat kamu Tomo Pro 2 yang udah dengerin aku dari subuh tadi, gak subuh banget sih, dari jam 6 ya Tomo Pro 2. Thank you yang udah dengerin aku dari jam 6 tadi sampai sekarang ini, dan semoga hari-hari kamu bahagia ya, dan semoga apa ya, masih lama sih sebenarnya weekend ya Tomo Pro 2, tapi semoga yang weekday yang kamu laluin ini tuh happy deh Tomo Pro 2 gitu, biar di waktu weekend kamu juga tambah happy. Oke, kalau gitu nanti setelah ini bakal ada segmen lainnya, dan nanti bakal ada Dini yang menemani kamu. Kalau gitu Nadia pamit ya. Dadah, bye-bye.

0: info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saya bacakan info Pro 2 edisi Selasa 28 Juli 2026. Kom bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, Tom Prodewa, kawasan wisata Senggigi kembali menunjukkan denyut kehidupan pariwisatanya. Gelaran Pekan Kesenian Senggigi yang berlangsung di Amphitheater Pasar Seni Senggigi pada Sabtu 25 Juli 2026 malam sukses menghadirkan suasana semarak dengan jumlah pengunjung yang terlihat meningkat ya dibandingkan pelaksanaan pada pekan-pekan sebelumnya. Agenda seni budaya yang menjadi bagian dari Festival Senggigi, The Soul of Lombok itu tidak hanya diramaikan masyarakat setempat. Sejumlah wisatawan mancanegara yang tengah menghabiskan waktu libur sekaligus menginap di hotel dan resort sekitar Senggigi turut datang ya menyaksikan beragam pertunjukan yang disuguhkan. Kemeriahan itu semakin terasa ya tahun Pro 2 ketika panggung amphitheater dipenuhi rangkaian atraksi seni tradisional. Penonton itu diajak menikmati tari Mesatia Jagaraga Indah dan tari kembang sembah Jagaraga Indah, kemudian dilanjutkan dengan lantunan hadroh Montong Are hingga penampilan spesial Intan CFN Idol. Perpaduan seni tradisional dan hiburan tersebut menjadi daya tarik tersendiri ya tahun Pro 2 bagi wisatawan asing. Salah satunya John, wisatawan asal Australia yang sedang menginap di salah satu hotel di kawasan Senggigi. Informasi selanjutnya, Tom Pro 2 Bank NTB Syariah bersama Bank Jatim dan Inisiatif Zakat Indonesia menyalurkan bantuan kacamata gratis kepada 220 pelajar tingkat sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP di 16 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Program tersebut menjadi wujud komitmen kedua bank dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus kesehatan masyarakat. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di kantor Bank Jatim Cabang Kediri Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini dihadiri oleh Vice President Corporate Secretary Bank Jatim, Fenty Rischana. Dan kegiatan tersebut juga menjadi bagian ya dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-65 Bank Jatim yang diperingati setiap 17 Agustus. Demikian info Pro 2 untuk kamu Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada Pro 2 Hitlist, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. JFM.net world exclusive. Thanks for Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Pro2 Hitlist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman Pro2. Senang banget ini hadir lagi untuk edisi hari ini. Dan kita sudah ada di Pro2 Hitlist seperti biasa. Dini bakal nemenin kamu sampai siang nanti. Jadi pagi ini pengen deh teman Pro2 ikutan berpartisipasi. Tentu aja di Pro2 Hitlist bakalan ada beberapa list-list lagu yang bisa kamu request. Dan juga kamu yang punya lagu-lagu kayaknya pengen kamu dengerin gitu, terus udah gitu kayaknya lagunya tuh benar-benar kamu banget, boleh ya. Terus kayaknya juga lagu itu emang bercerita tentang kamu dan seseorang misalnya yang nggak bisa banget kamu lupain. Cie, ya udah deh, pokoknya teman Pro2 sampai di jam 12 siang nanti. Ini udah banyak banget sih yang ikutan ya. Coba ini cek dulu ada siapa aja. Oke. Halo Kak, pagi. Mau ini dari siapa nih? Mau request nih dari Banyu. Hai Banyu, boleh gak sih dengerin lagunya Raisa yang It's Okay Not To Be Okay? Boleh banget. Buat yang masih pengen ikutan lagi, banyak banget nih yang pengen ikutan-ikutan. Nanti Dini bakalan bacain ya requestannya. Dan untuk kamu yang udah pengen pilih-pilih juga di list kita pagi hari ini, beberapa list yang bisa banget untuk kamu request-request teman Pro2. Ada Laluna yang Selepas Kau Pergi, ini versi terbaru. Atau kamu pengen dengerin lagunya Charlie Puth yang Changes, atau Nadif Bahasa Lama Bergema Sampai Selamanya, Meha Tak Pernah Salah, Tulus yang Teh Hijau juga boleh banget untuk kamu request. Atau mungkin untuk kamu yang pengen dengerin lagunya Syifa Haju yang Jangan Kau Henti, boleh banget ya. Dan untuk teman Pro2 yang baru stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
1: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
0: Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Lagu yang bisa dibilang bakalan abadi sepanjang masa. Senja Teduh Pelita dari Malik The Essential, teman Pro 2. Buat kamu yang hobi banget ngeliatin senja gitu ya, apalagi Lombok ini terkenal dengan matahari atau sunsetnya yang cantik. Nah, kenapa enggak gitu, direncanakan aja terakhir ngeliatin sunset kapan gitu. Atau mungkin kamu tinggal di perumahan atau di komplek yang ternyata punya sunset yang indah banget gitu kalau dilihat dari kejauhan. Benar-benar bikin kamu jadi seneng di rumah sih sebenarnya. Nah, buat yang lagi di rumah aja juga nih, untuk edisi hari ini Dini masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ya. Dan Dini punya beberapa request-requestan yang pastinya bisa banget nih untuk teman Pro 2 yang pengen ikutan. Tadi Dini udah cek-cek juga beberapa WhatsApp yang masuk ya teman Pro 2. Ada siapa aja sih? Coba kita cek lagi. Ada Galuh Puspitasari. Halo Galuh, yang udah ikutan. Katanya pengen banget dengerin lagunya Nadif Bahasa Lama Aja Kak. Oke. Ditungguin aja ya Galuh lagunya ya. Terus next ada juga Miu. Miu. Siapa namanya? Miong. Pokoknya nama panggilannya Miu deh ya. Selamat pagi Kak, aku mau request lagunya Sabrina aja. Terima kasih untuk kamu juga. Silakan bersatu. Next ada Kirana Mahardika Agustin. Halo Kakak, aku mau request ya. Terima kasih ya Kakak, semangat selalu. Oke, semangat juga untuk kamu. Dan untuk teman Pro 2 yang masih semangatnya luar biasa banget sih hari ini ya. Dini kasih lagu lagi. Yang udah request-request, pastikan kamu dengerin lagu kamu diputerin. Karena nanti takutnya kelewat gitu. Boleh request lagi gak ya? Kita kasih kesempatan yang lain, nanti bakal Dini bacain requestannya.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kau Bintang, Hanggini yang satu ini spesial untuk teman Pro 2 yang kayaknya sudah punya sosok bintang di dalam hidupnya yang kayak bisa dibilang selalu menerangi perjalanan kamu ya setiap harinya. Wow, harus dijaga tuh ya teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang kayaknya pengen kasih lagu spesial buat seseorang juga, boleh banget, Dini mau cek-cek dulu. Ini udah rame banget sih, ada Maria Elsa yang ikutan lagi. Halo, pagi menjelang siang kakak. Oke, okay. Aku mau izin dong request lagunya Sumpah Mati, Selena Grace ya kak. Terima kasih banyak, terima kasih juga untuk Maria Elsa. Ada siapa lagi nih? Ada Ami. Selamat pagi kak Dini, izin request ya. Terima kasih, lagunya Tulus ya. Oke, okay. Dan terbaru lagunya Tulus. Lulus, jadi kayaknya bakalan langsung diputerin. Oke, okay, next pagi Kak Dini, saya Karina dari Berbinar. Mau request dong lagunya Sabrina Leanor yang Selesai dong Kak. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kamu yang udah ikutan ya. Ini udah banyak banget sih yang ikutan-ikutan lagi teman Pro 2. Ada juga siapa lagi nih? Widi AS ya. Kak Dini, saya Widya nih, fansnya Sabrina, request lagunya yang Selesai ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kamu. Oke, teman Pro 2 yang masih sibuk aja dan ini udah mau mendekati jam 11 sih. Jadi siapa tahu kamu punya janji, segera ditepati janjinya, apalagi janjinya itu mau cari matcha misalnya, minuman-minuman hijau misalnya. Yang lebih menyehatkan lagi mungkin literally minuman hijau yang dari sayur hijau gitu, kayak minuman brokoli misalnya yang kamu cari biar menyehatkan juga boleh banget. Tapi yang satu ini single terbarunya Tulus ya, setelah 4 tahun ya dia merilis single dan album, akhirnya rilis di tahun ini, tepatnya di bulan Juni kemarin teman Pro 2, judulnya Teh Hijau.
1: 4,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Teman Pro 2, Gracie Abrams yang satu ini, That's So True. Spesial untuk teman Pro 2 yang lagi semangat aja beraktivitasnya ya. Ada siapa lagi yang udah ikutan? Wow, rame banget ya. Ada Febrianti nih, Kak Dini. Selamat pagi, semangat ya siarannya hari ini. Oke, semangat. Apa nih, aku mau dengerin Selena Grace dong. Thank you ya, salam hangat dari Selenation. Wah, semua ada namanya ya fanbase ini. Kalau Sabrina Leonor, Berbinar. Terus kalau Selena Grace, Selenation. Okay. Kamu apa nih teman Pro 2 di antara yang kedua itu? Apa dua-duanya nih? Harus satu ya. Terus ada siapa lagi ya? Ada Skin Tipik. Wah, ini pagi Kak. Oh, Sarah. Tadi tuh nama gaulnya kayaknya. Sarah yang hadir lagi ya, mau dengerin lagu aja. Oke. Terus ada Maria juga. Thank you Maria udah ikutan lagi untuk edisi hari ini. Ada siapa lagi nih? Oke, cek dulu. Ada Tasya. Hai Tasya. Thank you udah ikutan lagi ya untuk edisi hari ini. Dan untuk teman Pro 2 juga yang gak sabaran banget pengen dengerin lagu-lagu favoritnya, masih ya ada waktu Dini sampai di jam 12 siang nanti.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Yang pastinya ini keren banget sih singlenya Nuka ya, spesial untuk teman Pro 2. Single ini kembali hits banget karena menjadi back sound ya untuk video-video konten kreator. Terus juga mungkin emang relate banget dengan kehidupan kamu teman Pro 2. Jadi suka gitu sama singlenya. Oke, Dini mau cek lagi untuk yang udah ikutan. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau request lagu boleh enggak dari Lara Purnama Sari. Boleh dong Kakak. Request lagunya siapa nih Kak? Lara Purnama Sari. Silakan aja. Terus ada selamat pagi. Apa nih? Izin menginformasikan. Oke, okay. Izin menginformasikan apa? Oke, kita nomor 2 untuk kamu juga yang kayaknya emang hari ini tuh kesibukannya luar biasa sih ya. Jadi banyak banget kayaknya hal-hal yang kelewat gitu. Jadi emang ya harus punya reminder, harus set timer juga teman Pro 2, supaya kamu tetap semangat aja. Oke, okay? Yaudah deh, Dini masih bakalan nemenin kamu dan masih banyak lagi nih pastinya single-single yang bisa kamu request, karena emang ya ini udah menuju ke jam 12 siang. Jadi yang pengen banget dengerin lagu-lagu asik lainnya, stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Teman Pro 2, tak pernah salah yang satu ini dari Meha ya, spesial untuk teman Pro 2 yang ngerasa kalau selama ini tuh ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang harus kamu tebus. Tapi manusia emang tempatnya salah ya, pasti semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Cuma gimana caranya supaya merubah kesalahan itu menjadi suatu kelebihan, menjadi suatu kebaikan, teman Pro 2. So, semoga aja teman Pro 2 semuanya tetap semangat ya untuk berbuat baik every day. Karina yang katanya ikutan lagi. Halo Kak Dini, mau dengerin lagu aja. Lagunya Sal Priadi dong yang Foto Kita Blur. Oke, ditunggu ya. Terus ada siapa lagi nih? Siana ya yang katanya mau dengerin lagunya Sabrina aja Kakak. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kamu. Ada Asri siang Kak. Aku mau dengerin lagunya Selesai Aja. Thank you ya Kak. Oke, thank you juga untuk kamu. Terus ada Lara lagi, Lara Purnamasari, mau izin Kak, boleh gak sih dengerin lagunya JKT48 yang Fortune Cookie. Oke, bisa. Masih ada waktu juga ya untuk Dini puterin lagu favorit kamu. Dan teman Pro 2, Dini masih punya beberapa list ya. Ada lagunya NPD yang Sempurnanya Aku, bisa kamu pilih juga di list kita untuk edisi hari ini. Atau lagunya Yovie Widianto yang versi terbarunya Salahi Aku Ku Jatuh Cinta Lagi, boleh. Terus Shawn Mendes mungkin yang It Will Be Okay, Rosaline yang Snap, itu juga bisa banget untuk kamu request-request ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih pengen ikutan, well nanti Dini bakal bacain ya requestan kamu.

0: kaleng ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman berdua, kalau dengerin single ini Roselyn judulnya Snap, pasti ingat masa-masa setelah Covid enggak sih? Karena emang singlenya rilis di akhir tahun 2022 gitu. Jadi dia langsung ngehits banget single yang satu ini. Untuk kamu yang suka banget dan udah request, thank you banget ya untuk yang udah request-request. Jadi mengingatkan kita sih ke masa-masa itu gitu kan. Kalau misalnya ada masa-masa yang kayaknya enggak bisa kamu lupa ini teman pro 2, masa apakah itu? Sepertinya masa-masa yang emang bisa dibilang tuh masa-masa yang sangat-sangat memorable banget sih, sangat-sangat bikin kamu jadi benar-benar kayak pengen terus ada di masa itu atau di momen itu kali ya. Baiklah, semoga aja sih bisa ya teman pro 2 ya. Untuk teman pro 2 yang udah sering banget juga kayak mengalami hal-hal yang benar-benar happy banget dan masa-masanya emang masa-masa yang gak pernah bisa dilupakan, ya semoga aja selanjutnya teman pro 2 tuh bisa banget untuk menyusun kembali atau bisa membuat kembali yang namanya momen-momen bahagia lainnya. Amin, amin, amin. Oke, Dini cek dulu. Selamat pagi Kak Dini. Ya pagi menjelang siang nih ya. Dari Amalia katanya mau dengerin lagunya Vanessa Z aja yang menjauh. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih juga untuk kamu Amalia. Terus siapa lagi nih ya? Ada Denda yang katanya mau dengerin lagunya NPD aja. Oke, oke. NPD yang sempurnanya aku itu. Emang pas banget ya, kayaknya emang untuk NPD sendiri emang mereka orangnya konten-konten kreator yang emang benar-benar kayak punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi sih menurut Dini ya, sampai tapi itu adalah sebuah karya bagi mereka yang menghasilkan duit gitu teman berdua. Kalau kamu misalnya emang orangnya ekstrovert, terus kamu senang explore dunia digital ya, media sosial terutama, terus kamu juga orangnya emang kayak yang bisa berbaur dengan semua orang, kamu orangnya kreatif juga. Kayaknya bisa nih ya meneruskan jejak NPD. Semoga aja teman pro 2 semuanya nih yang siang hari ini siap-siap nih mau cari makan. Wah, semoga bisa mendapatkan makanan-makanan yang sempurna ya.
1: Gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram,
1: teman terbaik kamu.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu, senang sekali Dini masih nemenin teman Pro 2 juga nih, yang pastinya udah siap-siap mau beristirahat ya, karena sudah waktunya. Biasanya itu jam 12 tang udah deh waktunya beristirahat gitu. Tapi untuk teman Pro 2 yang ternyata baru akan memulai aktivitas di siang hari ini, wah berarti kamu sendiri lagi fresh gitu kan. Tadi udah istirahat dulu misalnya gitu, terus akhirnya okay, harus berangkat ke tempat aktivitas kamu. Ada yang mungkin aja jadwalnya masuk siang juga ya untuk sekolah ya. Okay, semangat terus ya. Kalau misalnya sekolahnya siang-siang itu emang butuh banget namanya energi lebih lah ya, karena takutnya nanti ngantuk. Nggak usah ngantuk-ngantuk ya. Okay, di Muda Kreatif seperti biasa Dini bakalan nemenin kamu teman Pro 2 ya. Ada informasi-informasi dari UMKM atau pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Wow, banyak nih ya pastinya yang pengen banget untuk memulai bisnis, atau mungkin pengen bisnisnya itu benar-benar lancar, sukses ya kan. Jadi Dini bakalan share informasi-informasinya nih ya. Salah satunya nih teman Pro 2 mengenai kesuksesan bisnis digital ya. Sekarang itu emang orang-orang tuh udah gampang banget sih mau berbisnis ya, apalagi hanya modal internet, kemudian konten-konten. Nah, bisnis digital ini berawal dari kemampuan ya, bukan sekedar kesempatan aja gitu. Karena kesempatan itu nggak datang begitu aja, melainkan lahir dari kemampuan yang terus diasah ya. Jadi banyak orang yang kayak nunggu nih datangnya peluang-peluang. Padahal yang lebih penting adalah mempersiapkan diri melalui peningkatan kemampuan gitu. Kalau kamu udah punya kompetensi, kesempatan akan lebih mudah hadir. Entah itu melalui relasi, pekerjaan, ataupun juga kolaborasi ya. Jadi kenapa enggak nih teman Pro 2 untuk yang pengen bisnis digital ya, mulai dari bikin-bikin agensi. Sekarang tuh udah banyak banget sih ya, banyak yang senang di media sosial atau mulai mempelajari media sosial gitu, dan akhirnya ya udah ikut terjun dalam bisnis digital marketing yang berbekal pengalaman doang bisa menjalankan iklan digital, mengelola konten, hingga menangani berbagai proyek pemasaran, dan akhirnya bisa mendirikan agensi digital marketing gitu. Wah, ini pasti bakalan seru banget ya untuk kamu yang kayaknya emang mencari-cari peluang usaha.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Yang satu ini singlenya judulnya Misal ya. Misalnya tahun per-2. Kalau kamu siang hari ini emang pengen banget gitu ya untuk mengonsumsi minuman-minuman dingin, karena di luar sana tuh cuacanya cukup panas ya, terik lah ya untuk kota Mataram dan sekitarnya, tapi kan agak berangin gitu ya. Jadi boleh-boleh aja, cuma jangan terlalu banyak ya. Nah, cuaca panas ini memang melanda berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir ya, gak cuma akan mempengaruhi aktivitas kamu aja, tapi juga ternyata membuka peluang usaha yang menjanjikan. Nah, salah satu sektor yang merasakan dampak positifnya ya pasti bisnis minuman dingin ya. Mulai dari es teh, es kopi susu, jus buah, hingga minuman-minuman berbahan kelapa muda, itu biasanya permintaannya meningkat ya. Seiring tingginya kebutuhan masyarakat lah ya untuk mendapatkan minuman yang menyegarkan. Jadi pedagang minuman dingin nih, wah bakalan rame nih dibanding hari-hari biasanya gitu. Karena emang semuanya kayak pengen minum minuman segar kalau lagi cuaca panas, karena memang Indonesia sudah masuk ke musim kemarau gitu. Dan kalau dilihat dari para pengamat ekonomi nih ya, bahwa usaha minuman ini termasuk salah satu bisnis yang punya perputaran modal itu cukup cepat. Terus jangan lupa juga pilih lokasi strategis, seperti misalnya dekat sekolah, perkantoran, kawasan olahraga mungkin, hingga pusat-pusat keramaian. Pelaku usaha juga akan berpotensi memperoleh keuntungan yang menjanjikan ya, terutama saat musim kemarau ini gitu, ketika suhu udara lagi tinggi gitu. Cuma itu ya, harus tetap mengandalkan rasa yang enak, dan juga harus ada inovasi-inovasi. Ini penting banget ya. Dan tidak hanya akan dicari nih minuman yang menyegarkan, tapi juga yang tampilannya menarik. Pilihan rasanya juga beragam gitu, oke? Cuma ya satu hal juga yang gak bisa kita hindari, yaitu tren hidup sehat ya. Ikut juga ini mempengaruhi selera konsumen, kayak minuman dengan kadar gula yang lebih rendah misalnya, berbahan alami, serta menggunakan buah-buahan segar sekarang itu makin diminati ya. Itu dia teman pro 2, untuk kamu yang kayaknya pengen di tengah cuaca panas ini berpeluang usaha, mungkin kayak teh hijau bisa aja nih ya.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: 104,2 FM Teman Pro 2. Semangat terus sih untuk kamu yang masih punya lanjutan pekerjaan-pekerjaan ya untuk edisi hari ini. Semoga aja pekerjaan kamu dilancarkan. Dan untuk Teman Pro 2 juga yang baru aja join di 104,2 FM ataupun juga melalui RRI Digital mendengarkan Muda Kreatif siang hari ini sampai di jam 1 siang di tengah teriknya matahari mungkin ya untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Semoga kamu enggak capek gitu ataupun enggak ngerasa letih dan pengen menyerah. Pokoknya harus semangat terus ya Teman Pro 2, dan Dini juga masih bakalan nemenin kamu sampai di jam 1 siang nanti. Masih ada waktu untuk kamu yang pengen banget dengerin lagu-lagu yang asik banget untuk siang hari ini dan juga informasi-informasi seputaran literasi digital dan juga pelaku industri kreatif.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

sekarang ini peluang di industri kreatif itu sangat terbuka ya, industri kreatif digital terutama. Jadi tidak hanya terbatas menjadi influencer aja, karena sekarang itu udah banyak yang dibutuhkan sih oleh perusahaan-perusahaan ya, mulai dari tenaga kreatif seperti copywriter, kemudian juga penulis naskah, pengisi suara atau voice over, hingga kreator konsep konten untuk mendukung pemasaran digital. Jadi kalau kamu punya kemampuan menulis bagus, kemudian peluang menjadi copywriter yang terbuka lebar, kalau punya suara yang bagus ya, ya sekarang hampir semua konten sih membutuhkan voice over. Jadi kesempatan untuk berkarya itu sebenarnya sudah semakin luas sih. Belum lagi kemajuan teknologi nih teman Pro 2, bikin proses belajar itu jadi lebih mudah kan, karena berbagai materi terus pengembangan keterampilan itu bisa diakses secara daring. So jangan ragu deh untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan terus untuk menghasilkan karya yang relevan ya teman Pro 2. Siapa tahu ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan akhirnya ya udah kamu jadi orang yang sukses. Amin. Oke teman Pro 2, pastikan kamu stay tune terus di 104.2 FM. Dini masih nemenin kamu di Muda Kreatif. Jadi Dini masih ada lah ya sedikit cerita-cerita mengenai pelaku industri kreatif. Stay tune.

Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang masih sibuk aja di dunia digital gitu ya, membangun branding, karena sekarang persaingan dunia kerja itu semakin ketat ya. Kayaknya kayak gak cukup hanya nilai doang misalnya, atau gak cukup dengan hanya mengandalkan nilai akademik. Bagaimana kamu mampu membangun personal branding sekarang itu menjadi salah satu faktor yang menentukan peluang juga gitu, yang cepat dilirik perusahaan ataupun mitra bisnis gitu ya. Jadi siapa tahu teman Pro 2 yang memang sudah personal brandingnya luar biasa banget gitu, gak hanya pencitraan semata ya, tapi melalui etika, kedisiplinan, kemampuan bekerja sama, serta keterampilan. Ini yang harus terus diasah selama menempuh pendidikan ya. Dan nilai-nilai ini bisa menjadi identitas kamu gitu. Dan kalau sudah dikenal nih identitas kamu ini oleh lingkungan profesional, pastinya kamu akan menjadi salah satu anak muda ya yang bisa sukses di depannya nanti ya. Tapi jangan sampai kamu kayak enggak menghiraukan yang namanya akademik ya, karena bagaimanapun juga CV kamu, nilai kamu juga tuh sangat-sangat menunjang juga gitu. Cuma sekarang ya itu tadi ya, harus ada karakter misalnya yang kayaknya emang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut misalnya gitu. Okay? So personal branding bukan hanya pencitraan semata, tapi emang benar-benar kualitas ataupun juga karakter yang kamu punya ya, melalui etika, kedisiplinan, kemampuan bekerja sama, serta keterampilan yang terus diasah selama menempuh pendidikan ini ya. Okay, thank you sekali lagi teman Pro 2 untuk kamu yang masih stay tune. Dini masih bakalan balik lagi nemenin kamu di Zona Olahraga nanti.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

4,2 FM teman Pro 2. Dini masih bersama kamu tentunya untuk santai siang kali ini. Dan di santai siang kali ini Dini bakalan ngasih kamu informasi-informasi seputaran dunia olahraga. Teman Pro 2, gimana nih untuk kamu yang kayaknya kemarin ini emang benar-benar hektik banget ya. Dunia olahraga emang selalu berjalan dengan dinamis gitu. Jadi ada kayak acara-acara atau event-event nasional maupun event daerah ya yang baru saja dilaksanakan Porprov, kemudian internasional juga yang emang luar biasa banget. Dan Dini yakin banget juga nih teman Pro 2, untuk teman Pro 2 yang memang kayaknya hobi olahraga gitu dan sedang menekuni banget olahraga, ya pastinya bisa dibilang ini adalah satu hal yang sangat-sangat bagus gitu. Selain untuk kesehatan ya, juga seperti men-challenge diri sendiri gak sih, supaya jauh bisa menjaga kesehatan kamu juga ya. Dan Dini bakalan kasih kamu informasi-informasi serunya. Sebentar lagi Dini akan kembali dengan informasi-informasi seputaran dunia olahraga. Untuk kamu yang masih penasaran banget seperti apa, stay tune.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

104,2 FM teman Pro 2. Masih di zona olahraga nih mengenai jelang gelaran ASEAN Championship 2026. Ya pastinya ekspektasi terhadap timnas Indonesia berada di titik tertinggi dalam sejarah. Di bawah asuhan pelatih John Hartman, skuad Garuda nggak lagi dipandang sebagai underdog dong yang cuma bisa bertahan, melainkan sebagai salah satu kandidat kuat juara. Nah, peluang ini bukan sekedar hasil dari deretan nama-nama naturalisasi, tapi juga ujian besar bagi kedewasaan taktik dan mentalitas tim ya. Peluang utama Indonesia itu terletak pada kedalaman skuad dan integrasi pemain gitu. Kayak ada Jordi Amat, Sandy Walsh, juga talenta muda lokal yang semakin matang. Indonesia memang punya yang namanya variasi permainan yang sulit dibaca lawan gitu. So, teman Pro 2, kunci kesuksesan Indonesia di turnamen itu bukan sekedar menang sih ya menurut para pakar nih, tapi menunjukkan identitas permainan yang konsisten ya. Kalau misalnya timnas mampu memainkan sepak bola menyerang yang indah sekaligus efektif, ya pastinya gelar juara itu pasti bisa didapetin gitu kan teman Pro 2. Dan Piala AFF 2026 adalah momen pembuktian bahwa proyek sepak bola Indonesia bukan sekedar pembeli bakat aja, tapi sebuah sistem yang sedang tumbuh. Nah, semoga aja ya, pastinya teman Pro 2 selain Piala AFF, nanti 4 tahun lagi bisa masuk kualifikasi Piala Dunia gitu yang lebih bergengsi. Kita sebagai supporter ini saatnya mendukung gitu kan, berikan ruang bagi timnas Indonesia untuk berproses, karena pastinya kemenangan sejati lahir dari konsistensi teman Pro 2.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

92. Dini masih di zona olahraga. Gimana perasaan kamu yang kayaknya untuk siang hari ini tuh benar-benar udah gak sabaran banget gitu ya, kalau nanti sore udah mulai ekskulnya mungkin. Atau ada yang kayaknya mulainya di Agustus sih ya. Yang namanya ekskul itu kamu bisa pilih kan, misalnya seni atau mungkin kamu maunya olahraga. Nah kalau olahraga pas juga sih tahun pro 2 setelah seharian belajar di sekolah akademik gitu kan. Gak apa-apa kalau misalnya memilih ekskul yang olahraga. Siapa tahu nanti kamu bisa ikutan kejuaraan-kejuaraan dunia. Kayak yang satu ini teman pro 2 ya, World Cup Woodball Championship namanya, di mana tim woodball Indonesia itu di Perlis Malaysia membuahkan hasil membanggakan karena mengoleksi 2 medali emas sekaligus, dan ini membuka peluang menambah pundi-pundi medali. Keren banget ya, dari nomor-nomor yang dipertandingkan gitu. Jadi dominasi Indonesia itu terlihat di nomor fairway women's double. Sukses ya, Indonesia memastikan All Indonesian Final. Kemudian pada partai puncak juga nih teman pro 2 ya, meraih medali perak untuk tim Indonesia. Dan ketua umum Indonesia Woodball Association juga yaitu Aang Sunaji mengapresiasi pencapaian para atlet yang mampu menunjukkan kualitas terbaiknya di level dunia. Wah, keren banget sih teman pro 2 ya, tim woodball Indonesia ini gitu. Dan kalau kamu misalnya pengen banget gitu ya juga untuk bisa meraih kesuksesan di bidang olahraga, ya harus berlatih semaksimal mungkin gitu. Dan pastinya kalau teman pro 2 sudah berlatih dari sekarang itu emang udah keren banget sih. Cuma teman pro 2 yang masih kayaknya penasaran apa sih woodball itu ya. Jadi woodball ini bisa dibilang mirip golf gitu loh, tapi menggunakan peralatan serba kayu ya. Jadi alat pemukulnya atau maletnya itu berbentuk seperti huruf T dengan panjang 70 hingga 100 cm, dan bolanya itu terbuat dari kayu gitu. Ada gawangnya ya, target kecilnya, kemudian aturan mainnya itu yaitu pemain memukul bola ke gawang dengan jumlah pukulan yang paling sedikit, mirip seperti scoring dalam olahraga golf. Dan keren banget sih prestasi Indonesia di woodball internasional itu bisa meraih medali, membanggakan banget. Dan kita masih tunggu aja ya teman pro 2, nantinya kira-kira nih tim Indonesia bisa sejauh apa lagi untuk mencetak prestasi-prestasi yang luar biasa pastinya.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, wasit asal Slovenia, Slavko Vincic ya, resmi mengakhiri karirnya sebagai wasit di lapangan hijau. Keputusan ini diumumkan Federasi Sepak Bola Slovenia, NZS, sepekan setelah dia memimpin partai final Piala Dunia kemarin loh. Jadi, pada pernyataan resminya, NZS menyebut Vincic ini menutup karir dengan pencapaian tertinggi. Umurnya sudah 46 tahun, menjadi wasit pertama dari negaranya yang dipercaya FIFA memimpin final Piala Dunia. Dan federasi juga menyatakan bahwa dia mengakhiri musim terakhirnya dengan berbagai penghargaan bergengsi, diantaranya sebagai wasit terbaik Piala Dunia 2026 oleh International Federation of Football History and Statistics ya. Dan juga menerima penghargaan Giulio Campanati dari Asosiasi Wasit Italia. Diberikan setiap 2 tahun sekali kepada wasit terbaik pada setiap gelaran Piala Dunia atau kejuaraan Eropa. Dan wasit yang berlisensi FIFA sejak 2010 ini memang dikenal sebagai salah satu wasit yang paling berpengalaman di Eropa loh, teman Pro 2. Oh, akhirnya pensiun. Sudah 3 final Liga Eropa ya, UEFA, termasuk pada tahun 2022. Kemudian 2 tahun kemudian dipercaya memimpin final Liga Champions. Dan pastinya bisa dibilang keputusan pensiunnya ini menutup perjalanan panjang salah satu wasit paling berprestasi yang dimiliki oleh Slovenia. Dan ya kemarin ya final Piala Dunia inilah yang menjadi pertandingan terakhirnya sekaligus penutup karir yang dipenuhi pengalaman memimpin laga-laga bergengsi di level internasional. Wow, keren banget. Dan tahun berdua emang itulah dia. Sekaligus juga ya, berita ini atau informasi baru yang Dini sampaikan menjadi informasi terakhir kita di Zona Olahraga untuk edisi hari ini, menutup Zona Olahraga di Santai Siang. Dan sebentar lagi akan ada segmen Entertainment Today. Dini yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Teman terbaik kamu,
0: Pro 2 FM Mataram.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Pro 2 104,2 FM.
0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

2, entertainment tuh di hari lagi untuk nemenin kamu di edisi siang hari ini, hari Selasa 28 Juli 2026, ya. Dan tentunya aku masih punya informasi dari dunia entertainment yang bakal menghibur aku juga sih. Dan ternyata ada beberapa informasi dari music, ada dari film, ada juga. Dan pokoknya buat kamu yang penasaran, ada film, iya bener sih ya, ada film atau ada karya music apa yang bakal aku share buat teman Produa, stay tune aja makanya sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Okay, Drive by Karissa. Mungkin ada yang lagi menikmati jalanan di siang hari gitu ya, dengan menyetir kemana? Cari minuman yang segar karena cuacanya agak panas di luar sana gitu. Atau mungkin kamu lagi cari makan. Ya agak telat sih kalau makan siang jam segini ya. Tapi kalau cari hiburan jam segini tuh gak ada telatnya sih ya teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya ini sudah istilahnya memecah rekor yang menghibur kamu gitu ya. Dimana rumah produksi Visinema itu sedang menyiapkan gitu ya, memastikan mengembangkan sequel film animasi Jumbo setelah kesuksesan besar yang diraih film pertamanya. Jadi ya, proyek tersebut bagian dari strategi jangka panjang Visinema untuk memperluas lini masa animasi hingga 2030. Dan melansir dari Variety, sequel Jumbo ya itu masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan Visinema bersama sejumlah film dan animasi lainnya. Walaupun memang belum bisa mengungkap jadwal penayangan, rumah produksi tersebut menegaskan pengembangan waralaba lokal itu jadi salah satu fokus utama. Dan pendiri Visinema Angga Dwi Masa Songko mengatakan saat ini sedang menyiapkan 5 film yang akan dirilis nanti sepanjang 2027 gitu ya, yang akan mengembangkan sejumlah proyek animasi ya. Dan ada animasi aksi komedi yang bertema pahlawan super juga yang akan tayang di tahun 2028 nanti. Gak sabar ya, kayak gimana ya. Dan memang Angga juga menegaskan strategi Visinema gak hanya berfokus pada pendanaan, tapi juga membangun kerjasama jangka panjang dengan mitra internasional juga kabarnya. Ya nanti bakal menjalin kerjasama dengan sejumlah negara di kawasan Asia termasuk Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Right.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Big, teman Pro 2 dari siapa hayo? Kalau bukan suara cantiknya dari Dery, teman Pro 2 ya. Dan kali ini aku enggak bakal bahas Dery, tapi bakal bahas Deka. Deka dan Vernon 17 ya, yang menjalani wajib militer pada Agustus dan September, 2 bulan ya, teman Pro 2. Buat kamu para K-popers ya, di mana 17 melalui agensinya Playlist Entertainment ya, itu mengumumkan jadwal wamil dari Deka dan Vernon ya. Dan pengumuman tersebut disampaikan lewat Weverse dengan Vernon yang dijadwalkan mulai bertugas pada Agustus, sedangkan Deka itu bakal menyusul pada bulan September mendatang. Aduh, kebayang gak sih hidup yang awalnya kayak di dunia hiburan terus harus wamil gitu ya. Di mana Playlist Entertainment itu menyampaikan Vernon dijadwalkan mulai masa dinas militernya pada 20 Agustus ya, sesuai dengan pengumuman resmi agensi ya. Dan sebelum masuki masa tugas ya, ia tetap akan menyelesaikan seluruh kegiatan resmi yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Dan agensi itu juga menghimbau penggemar tidak mengunjungi lokasi upacara keberangkatan tempat Vernon menjalani alternatif dinas. Agensi berharap seluruh penggemar bisa menghormati proses tersebut demi menjaga kenyamanan semua pihak yang terlibat. Kayak pengen langsung nyamperin aja. Kayak gimana wamilnya gitu ya, kalau idol-idol gitu ya, teman Pro 2. Baru akan disusul sama Deka gitu ya. Dan memang pengennya emang profesional, nanti ada waktunya gitu ya, sebagai entertainer ya, teman Pro 2.

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Oke, teman Pradua, asal kau juga begitu, apanya gitu ya. Lagunya gitu ya, dari kolaborasi antara Arsy Widianto sama Brisia Jodi yang unyu-unyu ala anak-anak Gen Z masa kini gitu ya, yang mau kayak gimana pun jauhnya kalian sejauh dua benua atau mungkin jarak yang memisahkan, ya pokoknya kalau misalnya sama-sama saling menjaga itu semua, semuanya akan terasa indah, teman Pro 2, bagaikan dunia milik berdua. Ya enggak tuh. Oke, tapi kayaknya untuk entertainment today aku harus closing ya. Karena kenapa? Karena udah mau jam 3 sore aja nih, teman Pro 2. Dan nanti aku juga bakal punya informasi-informasi seru gitu ya terkait dengan Nusa Tenggara Barat tercinta. Ada informasi apa ya nantinya? Tapi yang jelas untuk kamu yang pengen update ya seperti apa perkembangan Nusa Tenggara Barat sampai sejauh ini gitu ya, dan ada apa nih yang baru kira-kira ya. So pastikan kamu stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu, masih bareng sama Putri ya di Santai Siang. Nanti bakal ada info lokal.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram, Radio Republik Indonesia.

masih di Santai Siang tapi sekarang di Info Lokal. Masih bareng sama Putri ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu ya. Dan ada informasi apa nih dari Nusa Tenggara Barat yang aku bakal update buat kamu. Karena ini penting banget. Kenapa? Karena ada beberapa pembangunan-pembangunan yang mungkin ini juga jadi salah satu yang kamu pengen lihat secara langsung. Pengen kamu ini terwujud juga gitu ya teman Pro 2. Oke, ini ada kaitannya sama wisata. Terus juga nanti aku bakal bahas tentang pendidikan kali ya. Pokoknya buat kamu yang penasaran gitu ya, pastikan untuk tetap stay tune karena ini harus kamu tahu sih menurut aku ya. Karena kita semua pasti kayak pengen update gitu ya, informasi-informasi yang seru ya. So buat kamu pastikan stay tune terus di Info Lokal, teman terbaik kamu di Pro 2 FM.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
2: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
2: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
2: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik

Okay, ini dia info lokal pertama yang aku bakal share buat kamu teman Pro2 terkait dengan pemerintah pusat yang mengalokasikan anggaran sebesar 81 miliar untuk merevitalisasi kawasan pasar seni Senggigi. Wow. Karena kan emang udah ada apa ya istilahnya udah ada perbaikan juga sih di sana gitu ya tata kelolanya gitu ya teman Pro2. Karena kawasan yang berada di jantung destinasi unggulan NTB itu akan punya konsep modern yang disebut ya menyerupai kawasan ikonik Sydney Harbour di Australia ya. Dan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan proyek revitalisasi tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027 ya. Itu menggunakan pendanaan dari pemerintah pusat. Dan menurutnya penataan pasar Senggigi itu diarahkan menjadi ikon baru pariwisata Lombok yang memiliki daya tarik visual kelas internasional ya. Dan Bapak Iqbal juga menegaskan revitalisasi gak hanya berorientasi pada pembangunan fisik tapi juga memperkuat peran pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kawasan pasar seni Senggigi akan ditata menyerupai pusat perbelanjaan modern seperti Sarinah di Jakarta, dilengkapi pelataran terbuka, area kuliner serta deretan gerai UMKM. Nah, menurut Iqbal, seluruh persoalan lahan yang sebelumnya menghambat pengembangan kawasan ini itu sudah selesai. Lahan seluas sekitar 1 hektar yang menjadi lokasi pasar seni Senggigi dipastikan berstatus clear and clean ya, sehingga tidak lagi memiliki kendala hukum untuk dibangun. Dan dijelaskan juga sengketa yang sempat terjadi berkaitan dengan tumpang tindih hak guna bangunan atau HGB oleh pihak pengelola sebelumnya itu sudah diproses oleh aparat penegak hukum ya. Jadi sebelumnya pasar seni kan itu memperoleh dukungan pengembangan melalui pembangunan amfiteater dengan anggaran 2,2 miliar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2024. Fasilitas tersebut dibangun sebagai upaya menghidupkan kembali kejayaan Senggigi sebagai destinasi wisata unggulan yang populer pada era 1990-an. Selain itu, dermaga pelabuhan Senggigi juga sudah direvitalisasi untuk mendukung konektivitas wisata termasuk mempermudah akses kapal cepat yang melayani rute Bali Lombok.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

Oke, teman Pro 2, masih di info lokal ya, informasi seputar Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, NTB sih ya lebih tepatnya ya. Dan ini ada kabar nih terkait dengan NTB yang akan menggunakan teknologi nuklir untuk cari sumber air di wilayah selatan. Karena memang di wilayah selatan itu kayak rentan banget ya kekeringan di situ ya. Dan Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan pemerintah Provinsi NTB untuk menggunakan teknologi radioisotop tracing atau pelacak radioaktif untuk mencari sungai bawah tanah di wilayah selatan Pulau Lombok dan Sumbawa ya. Dan teknologi tersebut diharapkan bisa jadi solusi jangka panjang mengatasi krisis air bersih yang terus berulang. Kalau misalnya udah musim kemarau di NTB tuh kayak ada beberapa daerah tuh yang mengalami kekeringan, teman Pro 2. Dan Gubernur NTB Bapak Lalu Muhammad Iqbal itu mengatakan persetujuan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum atau PU setelah melaporkan usulan Pemprov NTB kepada Presiden ya. Pak Menteri sudah menghubungi kembali gitu ya. Dan Bapak Iqbal mengungkapkan teknologi itu pernah diterapkan di Bribin Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta ya, dan hasilnya berhasil menemukan aliran sungai bawah tanah dan menjadi salah satu pencapaian Indonesia di tingkat internasional. Wow, akankah nanti di NTB ini gitu ya akan tercapai juga gitu ya pencapaian tersebut ya. Dan Pemprov NTB mengusulkan teknologi tersebut karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang ya. Dalam 2 bulan terakhir sebanyak 50 kecamatan di NTB itu sudah mengalami kekeringan ya. Selain radio isotop ya, Pemprov NTB juga mengusulkan pembangunan sumur bor kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan lokasinya itu akan ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhannya gitu ya. Nah, sambil nunggu program tersebut berjalan, Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten dan kota itu terus menyalurkan air bersih ke beberapa daerah yang terdampak ya. Dan seluruh armada mobil tangki milik pemerintah juga disiapkan untuk melayani warga. Iqbal mengatakan distribusi air bersih juga akan melibatkan perusahaan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, terutama untuk wilayah selatan Lombok dan juga Sumbawa yang terdampak kekeringan gitu.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Oke, teman Pro 2, gak berasa banget ternyata udah pukul 15:57 dan tadi kita juga sudah menyimak kumandang azan asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat asar ya. Dan untuk teman Pro 2, aku harus closing dari info lokal karena sesaat lagi kita bakal ngobrol sama teman-teman Spektra 2026 ini dari SMA mana ya, ntar kita bakal tanya-tanya. So buat kamu yang penasaran, pastikan stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan hampir 3 miliar untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Desa Mangkung, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Anggaran itu difokuskan untuk memberdayakan sekitar 350 kepala keluarga atau KK yang masuk kategori miskin ekstrim. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal

Lalu mengatakan Desa Mangkung dipilih sebagai salah satu lokasi program desa berdaya transformatif. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sosial, tetapi dirancang agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Ia menegaskan bantuan disalurkan melalui dua skema. Pertama, dana ditransfer ke rekening pemerintah desa untuk menjalankan program pemberdayaan berbasis kebutuhan masyarakat. Kedua, bantuan disalurkan langsung kepada keluarga miskin ekstrim sebagai model usaha sehingga dapat dimanfaatkan oleh penerima manfaat. Dalam kunjungannya ke Desa Mangkung, warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan sumur bor untuk mengatasi krisis air bersih yang rutin terjadi saat musim kemarau. Iqbal memastikan usulan tersebut telah masuk perencanaan pemerintah. Menurutnya, pemerintah Provinsi NTB telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan memperoleh tambahan alokasi pembangunan sumur bor. Melalui program Desa Berdaya, pemerintah Provinsi NTB berupaya menekan angka kemiskinan ekstrim tidak hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga memperkuat usaha produktif, memperbaiki kualitas hunian, serta menyediakan infrastruktur dasar seperti akses air bersih agar kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. SMA Negeri 1 Sembalun menunjukkan komitmennya mendukung program gerakan tanam cabai yang diinisiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi. Program tersebut langsung diterapkan sejak hari pertama masuk sekolah dengan melibatkan seluruh siswa dan guru. Kepala SMA Negeri 1 Sembalun, Johri SAG, mengatakan sekolah menjalankan program One Student One Chili, di mana setiap siswa menanam satu bibit cabai menggunakan polybag. Program itu diikuti oleh seluruh siswa, mulai dari peserta didik baru hingga kelas 12. Menurut Johri, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan edukasi kepada siswa mengenai budidaya tanaman, tetapi juga menjadi bentuk kontribusi sekolah dalam menjaga stabilitas harga pangan melalui peningkatan produksi cabai. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMAN 1 Sembalun menerima 115 siswa baru. Jumlah tersebut melebihi kuota awal 3 rombongan belajar yang seharusnya hanya menampung 108 siswa. Namun, sekolah memperoleh izin penambahan kapasitas menjadi 40 siswa per kelas sehingga seluruh lulusan SMP di wilayah Sembalun tetap dapat mengenyam pendidikan di sekolah tersebut. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Main Bro 2, saatnya sore ceria hari ini. Dan aku ceria banget karena ditemenin rame-rame sama teman-teman dari SMA Negeri 9 Mataram. Karena mereka bakal punya acara seru. Langsung aja kita sapa yang udah hadir di studio Bro 2 FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Ini baru pulang sekolah?
1: Iya.
0: Jam berapa pulang sekolahnya?
1: Pulang sekolah jam 2.30 kalau hari Selasa sampai Kamis.
0: Wow, agak lama ya sekolahnya. Iya. Tapi masih ada kan energinya?
1: Masih ceria.
0: Oh iya bener, mereka seceria itu sih memang teman Pro 2 untuk sharing kegiatan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman SMA Negeri 9 Mataram. Tapi boleh kenalan dulu?
1: Boleh dari saya.
0: Silakan.
1: Perkenalkan, halo semuanya. Perkenalkan, saya Baik Raya Rambu Rabani, biasa dipanggil Raya. Di sini saya sebagai ketua OSIS SMA Negeri 9 Mataram. Di event kali ini saya sebagai anggota acara, di mana saya ditugaskan untuk membuat rundown acara, dan kemudian saat TM saya akan menjadi MC.
0: Oke, jadi banyak ya tugasnya ya Raya. Oke, lanjut.
2: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan saya Ida Iresna Pradiana, bisa dipanggil Resna. Saya di event kali ini itu menjadi anggota humas. Jadi tugas saya itu untuk mengatur sponsor dan dewan juri gitu.
0: Oke, banyak ya yang harus ditemui ya. Oke, Resna, Raya, Resna, terus satu lagi.
3: Nama saya Ismiana Lutfia, bisa dipanggil Pia aja. Saya di event kali ini tuh menjadi CEO humas sama seperti Resna.
0: Oke, jadi kalian bersatu padu ya. Berkolaborasi ya untuk kegiatan, apa nama kegiatannya?
1: Spektra Bali Nusra yang tahun ini. Kalau yang tahun lalu cuman Spektra
2: aja.
0: Spektra Bali Nusra 2026. Nah, ini siapa yang mau menjelaskan tentang acara Spektra ini? Acara apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya acara Spektra Bali Nusra 2026 ini adalah acara lomba LKBB seperti paskip-paskip pada umumnya yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 9 Mataram, khususnya siswa-siswinya yang ingin menyelenggarakannya, di mana LKBB tahun ini berbeda dengan Spektra tahun lalu, karena di mana tidak hanya mencakup dari wilayah NTB tetapi juga mencakup wilayah Bali, begitu kakak. Untuk kepanjangan dari Spektra bisa dijelaskan oleh Pia.
3: Jadi Spektra itu ada Spirit, Precision, and Duty in Active gitu. Jadi Spektra itu kita menuju ke untuk meraih kemenangan gitu bersama generasi muda gitu.
0: Oke. Itu nanti kegiatannya tujuannya apa sih kalian? Kok ini kan Bali Nusra ya. Berarti ada teman-teman yang dari Pulau Bali juga. Nah, itu tujuannya apa sih sampai collab di luar juga?
1: Sebenarnya sih kita pengen nambah pengetahuan kita. Terus pasti dari wilayah-wilayah itu beda-beda gerakannya. Kita kayak pengen ngelihat juga khususnya dia paskip gitu. Jadi kita menambah saudara-saudara di luar juga.
0: Oke, terus kalian awalnya nih gimana kok mau ada kolaborasi gitu? Siapa sih yang kayak istilahnya menginisiasi adanya kolaborasi itu?
1: Dari paskip.
0: Siapa?
2: Ini kolaborasi sama
1: dari
2: luar. Itu kita ambil masukan dari pelatih alumni gitu. Ayo kita bikin event yang kalau tahun lalu itu cuman NTB doang. Tapi di tahun ini kita coba bikin event yang acara tahunan yang besar-besaran gitu. Jadi kita ambil dari Bali Nusra, jadi yang dari Bali juga bisa ikut gitu. Nah, kebetulan juga sekarang udah lumayan banyak yang booking untuk ikut.
1: Iya. Sudah 40-an
2: lebih.
0: Serius?
1: Iya.
0: Tapi karena memang itu adalah salah satu cara kita untuk melatih LKBB lebih lagi sih ya. Dan LKBB ini adalah salah satu yang kalau aku bilang tuh cukup bergengsi ya.
1: Iya.
0: Kayak apa ya istilahnya, yang LKBB tuh kan harus belajar banyak secara fisik ya, bukan fisik fisik mental,
2: mentalnya iya, diuji. Iya.
0: Latihannya juga bukan di tempat yang sejuk rindang ya.
3: Panas
0: ya. Aku sempat ngelihat juga kemarin ada yang latihan di ini belakang teras Udayana juga.
2: Iya, di sana banyak banget kak. Iya.
0: Mungkin dari itu salah satu yang daftar ya.
2: Iya, booking. Salah satu yang booking.
0: Kok ada yang latihan ini ya LKBB di sini ya gitu. Ternyata memang lagi hype ya karena ada acara Spektra ini. Nah, boleh ceritain gak sih untuk lomba LKBB-nya ini ada persyaratan apa aja untuk yang mau ikutan?
2: Kalau untuk syaratnya mungkin salah satunya masih siswa SMP, MTs, MA, SMK, MA. Mm-hmm. Terus kita juga ada purna, kebetulan kita ada purnanya juga. Terus mungkin itu saja sih yang ini.
0: Oke, terus ya, itu ada berapa itu orang?
1: Satu timnya itu terdiri dari 13 hingga 16 orang.
0: Jadi itu maksimal lah ya, 16 orang 16 yang bisa orang ikutan ya di lomba LKBB ini. Dari satu sekolah bisa mengirimkan satu atau lebih?
2: Bisa lebih. Itu minimal 3 pasukan dia kirim dalam satu sekolah.
0: Wow. Lumayan. Itu minimal atau maksimal?
2: Maksimal 3.
0: Kalau minimal 3 mikir lagi.
2: Maksimal 3, minimal 1.
0: Agak banyak ya bisa ikutan ya. Berarti minimal 1.
2: Iya, minimal 1.
0: Satu grup atau maksimal
1: 13 hingga 16 orang.
2: Iya, yeah. Isinya satu pasukan itu 13 sampai 16 orang plus satu dantonnya gitu.
0: Itu bisa campur berarti?
2: Bisa.
1: Bisa.
0: Atau bisa cowok aja
1: campur.
2: Bisa campur bisa cowok bisa aja, cewek aja gitu. Oh,
1: tergantung okay dari yang yeah ikutin.
0: Tergantung selera yeah. Tergantung pasukan yang siap juga sih yeah dari yeah sekolahnya masing-masing. Ada syarat lain kayak misalnya daftarnya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa?
2: Daftarnya mulai dari tanggal 14 Juli kemarin sampai tanggal 22 Agustus.
0: Oh, masih lumayan.
2: Iya,
0: waktu pendaftarannya masih ada kesempatan untuk yang baru aja dengerin iya ya acara ini. Jadi tahu gitu ya teman Pro 2 nanti bakalan siapin berapa orang nih gitu ya. Kalau belum ketemu, join LKBB. Hey.
1: Masih ada slot.
2: Iya,
0: masih ada slot ya. Kalian ada target berapa ini, berapa tim yang
2: ada
0: ikut?
2: Itu kebetulan
1: yang untuk
2: SMP
1: 35, SMA 35 sama purnanya 15.
0: Oh, yang purna juga boleh.
2: Iya, boleh.
0: Wow.
1: Maka, nah, ini yang bikin beda sama tahun
2: iya, dari
1: kemarin,
2: tahun lalu.
1: Yang kemarin cuman SMP sama SMA.
2: Iya, kemarin SMP, kan kemarin itu SD, SMP, SMA. Untuk tahun ini itu ada purnanya juga. Terus kita ngelaksanain kegiatannya itu 2 hari.
0: Oke. Iya. Ini ada yang bilang yang bawa acaranya purna. Iya, dulu aku purna sih. Iya, tapi kita ikut yuk. Karena kebetulan di sini ada yang nonton purna juga. Jadi apakah kita harus ikutan lomba ini? Mungkin ini bisa ini membuat jiwa-jiwa. Iya. Paskibra kita ya itu bisa kembali lagi tumbuh ya setelah puluhan tahun yeah sih yang lalu.
1: Ada enggak sih yang untuk daftarnya itu harus disertain harus sesuai anak SMA karena takutnya ada alumni juga yang
2: iya betul. Oh, itu ada syaratnya untuk ngumpulin rapor okay di semester akhir.
0: Maksudnya gimana? Berarti yang baru lulus?
2: Enggak, itu untuk yang masih SMP sama SMA. Jadi untuk memverifikasi apakah dia masih beneran sekolah di sana atau dia udah emang purna. Karena untuk pengalaman-pengalaman mungkin ada beberapa event yang ada mungkin pasukannya yang masih pakai alumni gitu.
1: Jadi kita hindarin hal itu terjadi.
2: Mengantisipasi aja.
0: Oke, baik. Tapi itu syaratnya berapa tahun? Jadi ininya yang purnanya
1: bisa berapa-berapa?
2: Berapa-berapa ya. Yang penting
1: mau
2: masih
1: tua pun
2: ya, masih bisa LKBB.
0: Yang tua pun udah bisa, yang penting masih bisa LKBB.
2: Iya, masih bisa menampilkan.
0: Apalagi ini yang melatih. Bisa banget deh kamu ikutin. Tapi ini kayaknya harus satu sekolah atau bisa campuran?
2: Bisa campuran.
0: Nah, ini lagi bisa campuran, gas enggak sih, Yut? Buat
2: bisa
0: ikutan
2: campuran
0: ya. Nah, nanti itu kayak gimana sistem untuk penilaiannya?
1: Yang penilaian
0: Pi. Oh, ini Pia ya yang punya tugasnya. Oke, jalankan tugasnya.
3: Jadi di penilaian itu kita ada Dari penilaian make up, dari penilaian kostum. Juga. Dan di situ
1: sama apa properti?
2: Ya, properti dan tone-nya juga ada juaranya. Kita juga ada juara utama, terus harapan. Jadi untuk yang ikut Spektra ini mungkin sebagian besar dapat bawa pulang pialanya gitu.
0: Oh, bakalan kebagi lah ya.
2: Kebagi.
0: Ya, pasti dapat. Tapi pasti kan ini dapet. Banyak banget kan yang ikutan. Ini kabarnya udah
2: 40
0: daftar. Banyak banget ya ternyata. Tapi kalau untuk LKBB-nya sendiri itu nanti apa yang akan ditampilkan? Mungkin ini Pia juga ya yang punya tugas ya. Apa aja untuk yang akan ditampilin?
2: Itu kalau kayak gerakan PBB-nya, mm-hmm. itu variasinya, formasi, itu yang akan ditampilkan dan dinilai sama dewan juri juga.
0: Oke.
2: Okay. Iya, ada penilaian make up, kostumnya, mm-hmm. gitu.
1: Ketepatannya juga.
2: Kekompakannya.
0: Iya benar. Iya. Ya, lucu tapi ngeliat lomba LKBB kayak semua punya energinya masing-masing. Iya, ya, kayak tiap sekolah itu punya bahkan yel-yel khususnya ya, sekolah aduh, gitu ya. Ini apa nih harus sesuai Perpang 58.
2: Iya.
0: Oh iya benar.
2: Iya, benar. Sesuai Perpang.
0: Apa sih Perpang 58?
2: Perpang 58 itu perpang yang kita itu perpang TNI ya kalau nggak salah.
0: Nah,
2: kita pakai perpang
0: gak
2: itu.
0: Benar ya. Ini pelatih soalnya ngomong.
2: Kayak itu semua paskibra menerapkan itu.
0: Semua.
2: Iya,
0: ya,
2: perpang tergantung.
0: Perpang 58 itu yang memang sesuai gitu ya kayak gimana gerakan masing-masing LKBB yang ada itu seluruh Indonesia berarti.
2: Iya. Iya.
0: Oke, terima kasih ya Bapak pelatih. Oh, peraturan panglima.
2: Oh iya.
0: Terima kasih loh infonya.
2: Terima kasih sih.
0: Kakak senior ya, soalnya beliau adalah pelatih paskibraka ya. Oke. Oke deh, ntar ya kita lanjut lagi untuk teman Pro 2 yang mau ikutan join di sini boleh banget. Yang mau ikutan nanti kayak gimana cara daftarnya, ntar kita bakal bahas lagi. So, pastikan kamu stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: makin ceria deh aku ya, karena ternyata banyak yang ngikut nih sama kalian ya di sore ceria hari ini gitu, kayak relate gitu ya teman Pro 2 dengan beberapa yang kita bahas gitu ya, entah itu dari yang pelatihnya, terus juga kayak kegiatannya tuh harus mengikuti aturan apa gitu ya. Tapi ya kebetulan aja, kebetulan yang tidak disangka-sangka gitu ya. Dan ini makin menambah wawasan juga nih untuk teman Pro 2 yang sekarang kayak emang lagi suka banget ngelihat jadi sosok pasukan pengibar mungkin. Karena kan sekarang udah kepilih juga ya, udah akan siap-siap untuk mengibarkan bendera pusaka di kabupaten, kota, dan juga provinsi serta nasional juga gitu ya. Jadi buat yang belum kebagian untuk mengibarkan, ikut LKBB ini ya. Ini jadi salah satu yang bisa kamu banggakan juga, karena nanti kan bakal pakai kayak kostum-kostum gitu ya. Terus ada apa aja sih yang akan dinilai selain tadi kan LKBB-nya, apalagi selain itu?
1: Biasanya itu ada beberapa dari pasukannya itu bawa kayak properti gitu, misal dia kayak mau nampilin cerita kan, pasti bawa properti
2: kan
1: gitu,
2: keunikan variasinya, kekompakannya, gitu, keseragaman bajunya juga dinilai untuk penilaian kostum itu.
0: Berarti itu banyak banget ya aspek.
2: Banyak banget.
0: Apa ya istilahnya penilaian tambahannya tapi yang paling utama tuh sebenarnya yang LKBB-nya. Variasinya tuh kayak gimana kalau sekarang?
2: Tergantung sekolahnya ambil tema apa, variasinya gitu.
0: Kalian ada buat tema khusus atau kayak tergantung sekolah masing-masing?
2: Tergantung sekolah masing-masing.
3: Atau mereka mau menampilkan apa?
2: Iya, apa yang jadi ide pelatihnya gitu.
0: Durasinya berapa lama satu sekolah tampil?
2: Satu sekolah itu sekitar 11 menit ya, 10 menit, 10 sampai 11.
0: Lama ya. Itu lumayan banyak berarti ya yang harus dihafalin ya, gerakan-gerakan kekompakannya. Karena aku pernah ngelihat terakhir tahun berapa ya aku ngelihatnya ya. Jadi mikir tahun berapa terakhir ngelihat ya. Dan itu emang seseru itu gitu. Nah, kalian dalam pembagian tugas itu kayak ada tantangan gak sih masing-masing?
2: Ada, pastinya ada ya, Kak.
0: Oke, satu-satu ceritain tantangannya apa?
1: Dari humas deh.
0: Dari humas. Ini soalnya banyak ketemu orang ya.
3: Mumpung saya CEO-nya di sini, jadi di humas tuh benar-benar berat banget. Jadinya kita di sana itu kan mengundang sponsor-sponsor gitu, kita meminta sponsor kan dari beberapa instansi di sana.
2: Meminta kerjasama.
3: Jadi itu instansinya tuh udah banyak banget, 100 lebih di sana. Jadinya diterimanya gimana? Gak diterimanya gimana? Diprosesnya gimana? Jadinya di situ banyak tantangan banget. Apalagi kalau masalah gak diterimanya gitu. Itu tuh kita berat banget, jadi kita mau nyari instansi di mana lagi nih gitu untuk mendukung event kita kali ini gitu.
0: Wow, berarti kalian udah kemana-mana nih.
2: Udah keliling Mataram.
0: Tapi dari beberapa instansi yang udah istilahnya ditemuin ya, udah silaturahmi gitu, ada gak yang cocok gitu?
2: Lumayan sih Kak.
0: Lumayan banyak. Udah banyak yang mendukung sampai sejauh ini.
3: Boleh lah ya.
2: Iya, ada yang udah kerjasama dari tahun lalu juga, sekarang ikut join lagi.
0: Itu tantangan yang pertama. Tantangan selanjutnya masih ada gak?
3: Apa lagi?
2: Mungkin awal-awal tuh cari sponsornya. Gitu. Terus untuk pergi menghantarkan proposalnya.
0: Assalamualaikum, permisi. Itu jadi apa sih jadi pengalaman sih buat kalian ya, kayak gimana harus komunikasi, ngobrolin tentang event ini, apa yang didapetin juga ya. Seru sih. Kalau dari ini siapa sih, Resna? Gimana?
2: sama. Iya, sama karena kita satu divisi.
0: Oh, kalian barengan.
2: Iya, kita satu bidang humas.
0: Jadi kalau misalnya pergi silaturahmi bareng-bareng?
2: Enggak, kita ada tim. Iya, kita dibagi dua tim gitu. Jadi saya sama Pia dipisah gitu. Entah itu 5 sampai 4 orang pergi ke sini gitu. Jadi biar cepat kelar, ya, Kak, gitu.
0: Iya. Oke, ya sih harus membagi diri ya. Di tengah-tengah kesibukan sekolah juga.
2: Iya, betul.
0: Prepare-nya dari bulan apa?
2: Kita Junia. Dari kita udah dari awal tahun, Kak.
0: Wow.
2: Merencanakan untuk untuk sponsor mana aja nih yang kita datengin, apa aja gitu. Kita udah cari dari tahun daftar. Ya awal tahun gitu. Di bulan apa, April ya, April Mei.
0: Wow,
2: gitu.
0: Lumayan lama ya prosesnya, iya, ke, sampai bisa sampai kesini juga. Oke, ini ada pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah join di live TikTok. Jika menjadi juri, aspek apa yang paling diutamakan untuk menilai penampilan sebuah tim? Lah, dia kan bukan juri.
2: Iya, kita bukan jurinya.
0: Dia bukan jurinya, tapi tadi udah disebutin ya penilaiannya itu untuk LKBB-nya sesuai dengan
2: Perpang 58
0: untuk LKBB-nya. Terus ada kostum
2: kostum
0: yang dinilai,
2: makeupnya
0: juga, variasinya dan kekompakan.
2: Iya, kekompakannya itu.
1: Karena biasanya kan orang nervous.
2: Iya, tapi ada aja ya.
0: Ada aja,
2: iya, lucu. Ada aja, Kak.
0: Oke, terus ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara untuk apa nih? Mana nih? Bagaimana cara untuk semangat tim ketika hasil lomba tidak sesuai dengan harapan? Terima kasih.
1: Jangan patah semangat karena bukan di sana aja tempat kita bisa berkembang.
0: Oke.
2: Iya. Masih banyak event-event lain mungkin gitu.
1: Tunggu spektra.
2: Iya, spektra tahun depan lagi.
0: Gitu. Jadi kayak hasil keputusan dari dewan juri tidak bisa
2: diganggu-gugat. Iya. Betul.
0: Nah, ini nih ada tambahan nih dari yang biasa menilai juga nih kayaknya artikulasi, intonasi, sikap, ketepatan aba-aba, penguasaan pasukan wajib dinilai.
2: Itu untuk penilaian Danton mungkin ya, Kak.
0: Oh, itu untuk penilaian Danton secara spesifik juga itu.
2: Iya, itu juga termasuk.
0: Itu juga termasuk yang dinilai untuk, sama juri.
2: Iya,
0: terima kasih Kakak pelatih ya. Ini apakah kedisiplinan lebih penting daripada kreativitas dalam LKBB?
1: Betul sih, disiplin. Dua-duanya imbang.
2: Dua-duanya imbang.
0: harus sama sih sebenarnya. Kalau misalnya nggak disiplin gitu ya, kreativitas itu nggak bisa ini apa sih hasilnya maksimal
2: tanpa adanya disiplin.
0: Oke, jadi dua-duanya tuh harus sama, disiplin sama kreativitas itu harus bareng-bareng. Karena kan kasihan ya, yang lain udah disiplin datang latihan, terus
1: ada satu
0: yang nggak bisa, ya udah kelar, bubar tuh. Apa ya, kayak gerakan-gerakannya, apalagi dia kayak posisinya tuh kayak di tengah-tengah misalnya.
1: Jadi center.
0: Iya, jadi kayak ya semuanya harus punya tanggung jawab masing-masing gitu ya. Kalau misalnya udah dapat bagian dalam tim, setidaknya bertanggung jawab sama tugas dan bagiannya itu. Begitu. Ya, semoga aja yang sekarang lagi denger itu bisa terinspirasi juga gitu ya, untuk selain kamu disiplin, kreativitas juga harus dibarengin itu sama disiplinnya. Okay? Nah, ini ada pertanyaan dari teman Pro 2 di 081-9020-5-7000 ya. Tadi kan ada kolaborasi untuk Gemilang. Oh, untuk penampilan Gemilang. Nah, ini nanti penampilan Gemilang itu bakalan kayak gimana sih maksudnya? Boleh dijelasin gak, Kak?
1: Bakal ada apa? Dari aksi.
0: Gak kedengeran di mikrofon.
1: Karena di sana bakal ada guestar-guestarnya juga.
0: Iya,
1: jadi kita nggak cuma nonton LKBB aja. Di sana kita bakal dihibur sama penampilan-penampilan guestar yang kita undang.
2: Undang ya.
0: Siapa guestarnya?
1: Sudah banyak. Aduh. Kak.
0: Serius?
1: Aduh. Iya.
0: Itu maksudnya dari seni, tari, musik,
2: seni, tari, musik, dance,
0: drama.
1: Enggak. Kalau drama belum, belum
2: ada. Ada.
0: Belum ada. Nah, ini mungkin yang mau drama ditunggu.
1: Iya.
0: Oh, berarti nanti di sela-sela penampilan ya, dari ada peserta.
1: Jadi istirahatnya kita bakal nampilin gue star.
0: Oke, jadi kayak nggak monoton ya,
1: iya.
0: Kayak nggak yang huha huha gitu ya,
1: nggak
0: tegang-tegang, tapi ada hiburannya juga. Jadi tenang aja. Selain ada gestar, ada apa lagi nanti?
2: Kita ada di puncak acara ya, itu juga gestarnya hadir. Jadi kita dua hari itu. Yang hari pertama itu yang tampil baru SMP sama Purna Manajemen doang. Nah nanti di hari kedua itu baru SMA. Di situ puncak acaranya itu di tanggal 13 itu. Jadi semua penampilan-penampilan yang hiburannya itu ada di sana gitu.
0: Oke. Okay. Acaranya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa?
2: Dari tanggal 12 sampai 13 September.
0: 12 sampai 13 September 2026. Jadi masih lumayan lama nih waktu untuk mengumpulkan pasukan. Kalau udah terkumpul gitu ya, nama pasukan-pasukannya boleh segera mendaftar. Daftarnya kemana?
2: Daftarnya ada di IG-nya, IG Spektra LKBB 2026.
1: Di DM aja.
2: Iya, di ada nomor teleponnya juga di sana gitu.
0: Oh, jadi bisa langsung menghubungi di Instagram-nya ya, di situ Spektra 2026 ya. Dan kamu mau update detail informasi apa aja di situ.
2: Di situ
0: kalau bingung
2: ada.
0: DM aja, ntar dijawab.
2: Iya.
0: Ntar dijawab sama mereka. Kalau nggak dijawab, disamperin aja ke sekolahnya.
1: Dekat.
2: Iya.
1: Pusat,
0: iya,
1: pusat kota.
0: Pusat kota. Kalian mau main-main ke taman gitu ya, Taman Sangkareang?
2: Boleh banget.
0: Karena kan itu deket banget sama sekolah mereka ya. Iya. Oke. Okay. Dan ini karena udah 16.50, baiklah, mungkin kalian boleh ceritain sekarang udah sampai berapa persen? Kayak persiapan-persiapannya, terus harapannya apa untuk Spektra 2026?
3: Mungkin kalau persiapan mungkin udah nyampe hampir 90% mungkin ya, kita bisa bilang.
0: Mm-hmm.
3: Jadi kita tinggal menunggu
1: hari
2: hari
3: kita tinggal menunggu
2: TM-nya. Hari TM, hari hanya gitu.
0: TM-nya kapan?
2: TM-nya tanggal 23 Agustus.
0: 23 Agustus. Iya. Berarti masih ada kesempatan ya untuk yang mau daftar sampai tanggal
1: 22.
0: Pas TM udah enggak bisa daftar lagi. Sorry, udah penutupan ya. Pokoknya untuk yang mau daftar kegiatan Spektra Bali Nusra 2026 ini, buruan untuk daftar sampai 22 Agustus 2026, dan acaranya bakal berlangsung di bulan September. Oke, buruan ya, karena makin banyak yang udah daftar dari sekolah-sekolah ini. Dari sekolah mana aja yang udah daftar? Yang Mataram, Lober, atau mana aja?
2: Kebetulan banyak sih kak.
0: Banyak?
2: Iya. Mau disebutin, ada yang dari Bima, Sumbawa juga.
0: Iya, udah daftar juga.
2: Iya, yang dari Bali juga udah tanya-tanya gitu.
0: Oke, mungkin sambil mempersiapkan kayak gimana mereka berangkat ke sini juga ya.
2: Betul.
0: Karena kan kalau misalnya harus datang kan akomodasi, transportasi dan konsumsi harus diperhitungkan juga.
2: Iya,
0: dan nanti ada hadiah menariknya?
2: Iya, ada. Pastinya ada, Kak.
0: Oke, ada biaya pendaftaran enggak sih?
2: Ada.
0: Satu tim berapa?
2: Satu tim sekitar
0: 650.000 untuk satu tim yang mendaftar. Dan hadiahnya dijamin tidak mengecewakan.
2: Dijamin tidak akan mengecewakan.
0: Boleh, boleh. Ini ada polisi juga nih yang mau daftar ya. Apa masih boleh? Boleh. Daftar satu kompi sekali ya.
2: Boleh kak, ayo join Purna.
0: Pokoknya ditunggu buat yang mau daftar ya. Dan terakhir, harapan kalian untuk Spektra 2026?
2: Harapan kita untuk Spektra 2026 ini sih menjadi event tahunan yang besar, menjadi wadah generasi untuk membawa nama baik sekolah gitu.
0: Oke, dari Raya?
1: Itu aja sih kak, karena dimana kita juga yang dari bukan paskip nih ngerasa seneng gitu diajak ikut event
3: ya,
1: karena bukan dari paskip aja yang jadi panitia, ada dari pramuka, paskip, apa skip OSIS sama PMR.
2: Ada vokal juga kak yang
1: nah, jadi nggak menutup hanya anggota paskip aja yang harus jadi panitianya. Itu serunya kita ngejalanin event besar. Jadi kita harap event ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa nama sekolah. Gitu.
0: Ini ada satu pertanyaan terakhir nih, kok kamu nyempil sih pertanyaan? Bagaimana cara membangun mental tim agar tetap tenang saat melakukan kesalahan di tengah penampilan?
1: Waduh. Jangan langsung ke distract sih sebenarnya.
0: Harus kuat iman gak sih?
1: Iya, udah dari awal harus konsentrasi.
2: Iya, konsentrasi, betul.
0: Jadi kalau misalnya ada satu yang salah, biarkan dia salah sendiri.
2: Biarkan aja salah, nanti langsung dia gabung ke gerakan berikutnya.
0: Dia gitu. Harus benerin dirinya, jangan kamu ikut salah.
1: Iya, tapi kalau kita ikut ke distract, bahaya.
2: Hancur nanti satu persatu.
0: Ntar hancur satu timnya, gitu. Jadi kalau misalnya satu yang salah, udah biarkan saja dia bersalah. Oke, semoga lancar ya.
2: Terima kasih.
0: Persiapannya, semua yang akan mengikuti juga bisa menjadikan ini pengalaman ya. Kalah menang, semua senang. Wah, itu kayak jargon apa ya?
1: Yang penting pengalaman.
0: Iya, yang penting pengalaman. Udah tahu rasanya kayak gimana. Tahun depannya lagi bisa ikutan lagi. Oke, kalau gitu thank you so much buat Raya, buat Resma dan juga buat Pia yang udah hadir di sini. Sekali lagi untuk teman Prodo yang belum join, segera aja cek di Instagram Spektra 2026. Di situ udah ada informasi yang komplit dan selengkap-lengkapnya. Luar biasa. Yes. Oke, kalau gitu karena udah mau jam 17 alias jam 5 sore, saatnya aku harus pamit undur diri langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin, sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

kamu minta maaf. Dulu papa terlalu keras sama kamu. Dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

Setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi gak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
3: Pro 2 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senjata Fakur hadir kembali menemani kamu teman Pro 2 edisi hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026. Dan senang bisa menyapa teman Pro 2 dengan single-single religi ya, yang bisa membuat kita mengingat kebesaran dan tentunya kasih sayang yang sudah diberikan, dan mengingatkan kita juga untuk mengingat hal-hal baik yang sudah kita dapat kan hari ini. Dan aku juga bakal mengingatkan kamu untuk mempersiapkan sholat maghrib ya di pukul 18 lewat 17 menit.

0: ramadhan bainahuma fi sittati ayyam.
1: Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Pro 2 untuk kamu yang baru aja nyampe rumah gitu ya, dengan kesibukan yang sudah kamu selesaikan hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026, semoga aja bisa istirahat ya, mengumpulkan energi lagi karena hari esok masih panjang. Walaupun emang udah di akhir-akhir bulan Juli ini ya teman Pro 2, teruslah punya hal yang bisa kamu jadikan penyemangat ya, dan tentunya gak lupa untuk selalu mensyukuri semuanya, walaupun semuanya gak terasa baik-baik aja ya, tapi selalu ada kebaikan dalam setiap langkah yang kamu lakukan, dan harus optimis gitu ya, tentunya akan ngebuat kamu semakin menikmati apapun itu, walaupun susah seneng gitu ya, semuanya kita nikmati dan jadikan semuanya menjadi berkah yang insya Allah mendatangkan kebaikan juga.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merencana ya sayang.
0: Oke Papa.

Okay, Aisyah, istri Rasulullah, mungkin ini bisa jadi salah satu apa ya gambaran gitu ya, seperti apa sih kisah cinta dalam Islam gitu ya. Itu juga menjadi salah satu bagian penting gitu ya yang kita harus lihat, kayak Nabi dulu kayak gimana sih gitu ya dengan pasangannya ya, dan kita mungkin bisa ngelihat gimana sih sosok tauladannya Nabi gitu ya dalam menjadi pasangan, begitu juga seorang perempuan gitu ya ketika menjadi pasangan gitu ya teman pro 2 ya. Kayak kisahnya gitu ya, ada kisah manis-manisnya gitu ya, ada so sweetnya gitu teman pro 2. Dan semoga aja kalau kamu emang udah punya pasangan saat ini bisa seperti itu juga, bisa saling mengisi satu sama lain, bisa mensupport satu sama lain ya, yang akan menjadikan kisah percintaan kalian ya jangan ada galau-galaunya terus gitu ya teman pro 2.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat

pengasih dan tentunya maha penyayang juga Tuan Pro 2. Karena sampai hari ini kita masih dikasih banyak hal yang menyenangkan. Bahkan kayak hal-hal yang terkadang kita gak sangka-sangka. Ternyata itu emang rezeki. Kalau rezeki gak bakal kemana Tuan Pro 2, oke? Dan kayaknya rezeki ke aku untuk nemenin kamu sampai di sini dulu. Karena udah mau jam 7 malam dan udah siap nih gelaran Pro 2 FM selanjutnya nanti Jazz Music dan Jaga Malam bareng sama Dipa yang bakal nemenin kamu. Oke, jadi saatnya aku pamit undur diri langsung dari Jalan Angkut 83 Ampenan, Putri yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: terikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: 102 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2, dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama teman Pro 2 untuk malam hari ini, 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat berstatus siaga kekeringan. Kelimanya adalah Kabupaten Dompu, Sumbawa-Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski begitu, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi, salah satunya distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Masuk informasi terakhir, teman Pro 2, Marvel Studios akhirnya memilih aktor Inggris David Johnson sebagai pemeran Black Panther generasi baru. Dikutip dari The Guardian, Johnson akan memerankan putra T'Challa dalam Black Panther 3. Karakter Black Panther menjadi simbol representasi kulit hitam sejak film pertamanya tayang pada tahun 2018. Film itu meraih pendapatan lebih dari US$1.3 miliar dan memenangkan 3 penghargaan Oscar. Sekian teman Pro 2 untuk informasi malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta barengan sama Oza. Dan narasumber kita untuk Music Live Chat malam ini ada Asbak Band.
0: Info Pro 2 FM.

0: Chat. Music
1: Live Chat. Masih di Music Live Chat, teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam, Brody.
2: Malam.
1: Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya, ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band ya teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat ini harusnya nih.
3: Lagi lucu-lucunya.
1: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
4: Ya,
1: yang sudah datang ke Pro 2.
4: Gua ada Capung main gitar.
1: Ada Capung di gitar.
5: Gua Jovan vokal.
1: Jovan di vokal.
6: Gondrei bass.
1: Gondrei di bass. Waduh. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV. Ya kan, ya. Teman-teman kangen gak sih sama FTV tuh supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
4: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
5: Masih ada. Tapi masih sering puter loh lagu.
1: Masih sering dipakai di FTV ya. FTV. Dan nyokap lo masih sering nonton.
4: Masih.
1: Oh, iya dong. Woi. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
4: Anak gue yang sekarang udah tua.
1: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak ini band dari mana sih kalau boleh tahu?
4: Kita band dari Jakarta.
1: Oke. Okay.
4: Ketemunya kita nongkrong ya.
6: Di studio sebenarnya.
4: Di studio
1: mana tuh?
6: Di daerah Condet.
4: Di Condet.
1: Oke. Okay.
6: Jadi ada studio. Jadi
4: Studio Land namanya.
6: Namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya tadi teman-teman nongkrong aja.
1: Sebenarnya.
6: Iya.
1: Oke.
6: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
1: terus Capung dia ada band nih berarti.
6: Bukan. Dulunya
1: oh, iya.
6: Punya band juga.
1: Punya band.
6: Saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
1: Okay.
6: Akhirnya ya kebentuk lah itu.
1: Ketemunya di Condet berarti?
6: Condet,
1: wow.
6: Di studio.
1: Condet jadi sejarah tuh buat semuanya. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
4: Bikin langsung bikin parfum ya. Parfum Condet.
1: Ente bikin parfum di Condet, wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
6: Ya awalnya ngejam sih. Ngejam terus kayaknya enak deh bikin. Kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
4: kita rekam yuk
6: lagu,
4: gitu
6: ya. Nulis lagu. Kebetulan ACC ya Bung. Jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuatmu cinta padaku itu.
1: Langsung diterima?
6: Iya.
1: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
4: Enggak, sebelumnya udah.
1: Sebelumnya udah?
4: Ini kan singkat cerita.
1: Oke, okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim-ngirim demo?
4: Ya, banyak juga.
1: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
6: Betul.
1: Beda
6: ya,
1: kayak band-band ya. Sekarang kan?
6: Betul.
4: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih
6: Nyodorin
4: semuanya.
6: Semua
4: semua label kita datengin.
1: Dan akhirnya lagu, apa namanya, Membuatmu Cinta Padaku, itu langsung di terima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
4: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
1: Ini lagu terakhir
4: lagu
1: justru?
4: Lagu terakhir, justru lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
1: Oke.
4: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
1: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
4: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
1: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
4: Cinta Padaku.
1: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih ya. Ini tuh gimana waktu itu lo bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh? Dulu ceritanya siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh?
6: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apaan mobilnya, waktu itu belum ada, belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada, ini aja nih. Asbak aja.
4: Terus baru abis itu bikin filosofi
6: ya, okay. Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
1: Oke.
6: Okay. Karena udah Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya, baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau boleh tahu, tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
6: Iya.
1: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
5: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
1: Rock alternatif. Yeah. Oke. Okay. Kalau Capung?
4: Dulu Metallica.
5: Oh, iya dia rock karena rock. Kalau dia di metal ini.
1: Jadi di Asbak ini berubah 180 derajat dong, teman-teman.
6: Iya. Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
1: utama di Asbak,
5: kebutuhan industrinya.
1: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa Kotak berarti ya?
4: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
1: Kotak duluan ya.
4: Kotak
1: angkasa,
4: duluan.
1: Angkasa.
4: Kotak duluan. Kotak angkasa.
1: Hello.
4: Hello. S12. Alexa.
1: Wow. Berarti ini
4: udah 12 ya termasuk.
1: S12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Oke, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Pro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Pro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya. Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
3: Banget. Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
3: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
3: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu. Hmm. Ya. Iya.
0: Itu lagu ciptaan. Tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Kebetulan ciptaan Iput
1: temen.
0: Oke.
2: Okay. Basisnya September Band.
0: Mm-hmm. Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga sama.
0: Mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih. Kita nawarin, gue ada lagu nih kayaknya.
0: Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta, gak usah, gak jadi. Gue juga punya lagu.
0: Terus gak?
1: Jadi nawarin, terus dia mainin. Oh lagunya, oh ternyata cocok. Ternyata okay. Cocok, terus produser dengerin juga cocok, ya udah kita sikat.
3: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung?
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita ransemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Ya. Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Andre.
3: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
3: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu enggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
3: Betul.
0: Menyiakan pasangan yang tulus ya.
3: Iya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Ini cerita dia banget nih.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
3: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP?
1: Oh, ini udah rilis.
0: Ini udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
3: 7 ya?
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6 ya?
0: 5
1: 5
0: dan 6-6 ciptaan 6, Iput 6, September Band kan? jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain 5 itu ciptaan lagu dari teman-teman Asbak Band juga?
3: Iya,
0: ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: Contekannya deh bukan.
0: Nah, ini karena banyak biasa. Kalau band udah 17 tahun teman Pro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa ya di album di EP-nya ini? Asbak Band.
1: Sampai Kapan Ku Pendam.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Tertunda Bukan Akhir.
0: Oke.
1: Okay. Izinkan Aku Menjagamu.
0: Mm-hmm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Sama ini Hidup Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
3: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan Aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya. Habis Hidup Tanpa Cinta, dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Ngomong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak. Tertunda Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Nah,
1: Sepak Band.
0: Oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih. Luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September Band nih apa sih? Hah? Buat September. September Band salah tuh kan Asbak Band maksudnya.
2: Gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Asbak Band. Ini kan saudara. Satu iya, tuker-tuker lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak Band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya, ya. Asbak apa?
3: Asbak Family.
0: Asbak Family. Ya. Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah
0: nggak
2: ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?
1: Banyak sih.
0: Paling
1: banyak
0: unik, banget. Paling aneh, tapi paling nggak bisa dilupain.
3: Itu tuh yang mati lampu, yang macet itu tuh yang di
1: Medan ya.
3: Medan. Nah. itu di gunung. Macet. Remat. Ada pohon tumbang ternyata. Itu nggak bisa jalan kita jadi di tengah-tengah hutan. Itu nggak bisa kemana-mana tuh selama berapa jam ya? Ada
1: 5 jam 6 jam
3: ya. Jadi kita stuck di situ aja.
2: Berhenti lagi.
3: Berhenti di situ nggak bisa kemana-mana karena kiri kanan hutan semua.
2: Dan mati lampu ya.
3: Dan mati lampu semua.
0: Tapi manggungnya jadi. Enggak berarti.
3: Manggungnya jadi. Itu lagi di perjalanan untuk ke
1: kota
3: berikutnya.
2: Kota apa waktu itu? Kemana sih waktu itu?
3: Jadi kita waktu itu di
2: Rantau Prapat.
3: Rantau Prapat ya iya. Waktu itu. Jadi dari kota berikutnya mau ke kota itu, di perjalanan itu kita itu stuck di situ 5 jam.
0: Wow.
3: Malam.
0: 5 jam malam mati lampu. Mati lampu. Apa yang kalian lakukan?
3: Waduh.
2: Pengen pup ya? Lagi.
3: Jadi kan biasanya ada warung-warung gitu kan, ya warung-warung di biasanya kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, itu tuh mati semua gelap dan memang wah kayak gimana ya.
0: Tapi itu turnya sendiri Asbak Band doang. Apa sama ada teman-teman lain?
1: Apa Papinka?
0: Papinka. Wah.
3: Papinka bareng.
0: Itu kayak satu rumah juga tuh.
2: Satu rumah. Makanya kita sebut.
0: Tapi kalau itu kan perjalanan menuju manggung. Nah kalau pas manggungnya nih, yang paling berkesan bisa lucu, horor atau mungkin yang mengagetkan lah buat Asbak Band. Di era-era itu ada nggak?
3: Banyak sih ya. Era-era itu di Medan juga sih yang pas apa hujan. Belum ada orang pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh karena kan gerimis kan. Kita pikir di kota ini kayaknya
2: nggak ada yang pernah nyari nonton
3: nih. Ya udah manggung aja lah nggak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, kok ada orang.
2: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
3: mereka masih pada minggir, masih nendu gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya? Pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
1: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri.
3: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, Ben?
1: Enggak tahu,
0: enggak tahu. Blank aja gitu.
1: Blank aja.
0: Apa semalamnya kurang tidur?
1: Banyak, jangan gitu di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gitu.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
1: Tapi yang ngomong itu garang fansnya, Kak, liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya Asbak Band sendiri ya?
1: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman Asbak Band, paling jauh tuh di mana sih?
1: Hong Kong.
2: Luar negeri.
0: Nah, itu waktu manggung di Hong Kong. Itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
3: Ya, itu salah satunya kaget ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Dan antusias mereka.
3: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur para pekerja yang ada di sana ya. Jadi penonton itu
2: banyak.
3: Berapa ribu gitu ya. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
3: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke. Okay.
3: Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak, sama pokoknya ada beberapa band itu dari main bar dari satu label, kebetulan jadi ada tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang kitanya dan kaget gitu.
0: Nah, oke. Okay.
3: Sebanyak ini ya gitu. Maksudnya penontonnya.
2: Dan hafal lagunya.
3: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagunya?
1: Ya, itu masalahnya. Gue suka blank. Gue suka blank.
0: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan Asbak Band salah satu band yang sangat hits di era 2006-2007 lah ya. Ini kalau menurut kalian sendiri pendapatan atau mungkin industri musik di 2006-2007 sama industri musik di 2026 ini seperti apa sih perbedaannya teman-teman? Karena kan teman-teman mengalami berarti dua dekade, maksudnya banyak versi ya, iya, dari industri musik.
2: Kalau
0: apa sih perbedaannya dari teman-teman?
2: 2006-2007 itu ada bonus ini, bonus NSP.
0: Oke, okay. Oh itu gede dulu ya?
2: Lumayan.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan nggak ada.
3: Sekarang
2: udah blank kan. Istilahnya nggak ada bonus. Yeah. Kita kan nyebutnya bonus itu kalau off air ya. Kalau off air ya, dulu kan lebih seru ya. Maksudnya apa ya? Dulu kayaknya ngeband itu lebih asik ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sekarang mungkin belum.
3: Mungkin sekarang masih asik. Mungkin ininya aja kali ya. Gak kayak dulu lagi, yeah, musik tuh nggak. Ya. Kayak nggak tahu kenapa kayak euforianya kayak nggak kayak dulu di tahun-tahun itu gitu. Kalau gue yang ngerasain ya.
0: Oke. Okay.
2: Untuk band kita ya.
3: Band kita ya, maksudnya kok kayak beda. Mungkin untuk sebagian band mungkin masih yang band-band sekarang merasakan yang beda atau gimana, saya juga yang kita rasakan beda gitu.
2: Beda. Okay. Dari karena mungkin kita udah tua sekarang ya.
0: tapi apa sih yang dirinduin dari teman-teman Asbak Band sama hal-hal yang dulu di 2006-2007 tuh? Yang kepengen lagi kalau bisa adalah sekarang gitu.
2: Dulu kan ada acara musik ya di TV itu, kayak boleh disebut.
0: Boleh dong.
2: Dahsyat, Inbox itu enak banget itu gitu. Promonya, media promonya itu enak.
3: Terus,
2: banget.
3: Terus di situ kita juga ketemu sama band-band lain.
2: Ketemu ya, band-band lain.
3: Di situ kita bisa sharing, ngobrol macam-macam.
2: Media promonya sih yang kita rinduin tuh, media promonya.
0: Oke. Sama ini ya, bayaran manggungnya juga dirinduin ya. Itu luar biasa. Tapi gue juga berharap anak-anak band Indonesia tuh lebih banyak dapat ininya ya. Dapat tempat untuk manggung lah. Jangan dikuasain sama festival-festival yang teman-temannya itu aja gitu.
3: Iya, betul.
0: Iya enggak sih?
3: Betul.
0: Karena agak sedikit berasa itu ya.
3: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia, dan mudah-mudahan ya ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa ada panggungan di daerah-daerah lagi kan.
3: Betul,
0: kayak dulu. Dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family, ini gue rasa di Malaysia ya kan, di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener gak sih men?
3: Iya, banyak banget.
0: Kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia kan industri musiknya juga lagi naik-naiknya nih sekarang. Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
2: Tempat lain belum.
0: Jadi baru di Hongkong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dong.
2: Iya
0: kan?
2: Iya, benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
3: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling paling kompak di daerah mana sih men? Ada nggak sih teman-teman punya database-nya?
3: Kalau mereka kebetulan punya grup ya. Mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Dan bahkan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu. Campur-campur.
0: Jadi langsung fanbase-nya dicampur di satu grup
3: situ.
0: Dan paling banyak di mana sih, men?
1: Jawa.
0: Sukabumi
2: juga.
0: Wow, gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal nggak, men? Lagunya, men? Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Pada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa gitu.
0: Iya. Oke. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu biasanya di fanbase Asbak.
0: Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar musik di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official
1: ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, enggak ingat.
0: Udah enggak ingat ya? Enggak ingat sama sekali benar. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Lah kok 3? 5 lah
1: singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita ya? Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana gak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih. Ya kan, kira-kira pengen bikin gak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tuh ada sponsor yang pengen sponsorin ya?
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang lepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya,
0: aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Habis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Itu dia tanda Bayu Rayunita teman Pro 2. Dan balik lagi ke Pro 2 FM Mataram barengan sama Dipa di sini. Buat kamu yang mau cerita, yang mau curhat, pas banget ini jamnya. Langsung aja ke Instagram Pro 2 FM Mataram atau telepon Dipa di 081-902-057000. Udah masuk tanggal 28 ya, Juli sisa 3 hari lagi. Waktu berjalan cepat banget ya teman Pro 2. Bentar lagi udah Agustus, terus September, Oktober, November, Desember. Ya jangan lupa buat selesaikan apa yang harus diselesaikan ya teman Pro 2. Karena kadang kita saking, you know, saking enjoynya sama sesuatu sampai kita lupa bahwa oh ada kewajibanku yang belum selesai. Misalnya kayak pekerjaan kamu yang menjadi target, terus hal-hal yang kamu tunda-tunda misalnya. Ya contohnya kamu pengen mulai tapi sampai sekarang belum mulai-mulai. Nah kenapa tuh memulai untuk dalam hal yang positif ya, kayak mulai buat ngonten, mulai buat suatu gebrakan baru ya di to-do list kamu gitu. Mungkin saatnya kamu menata lagi hal-hal itu ya teman Bro 2. Karena kita udah masuk di 7 bulan di 2026 ini, 5 months left. Rasanya tuh gak berasa ya, rasa-rasanya gak berasa gitu kan. Gak berasa karena panjang pol bulan Juli ini kan sampai 31 ya teman Bro 2. So as long as you enjoy dan kamu tahu bahwa kamu enjoy dalam waktu itu, ya pasti gak bakal berasa gitu. Oke, okay, selama 7 bulan ini Dipa pengen tahu apa aja yang udah kamu lewatin and something yang kamu pengen capai. Nanti boleh kamu curhatin ya di aplikasi RR Digital juga bisa. Setelah ini kita moving on dulu ke single-single dari Wave to Earth, Juicy Lucy, dan nanti satu lagi.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 dan kita udah masuk di jam 9.25. Gak berasa ya, udah mau jam setengah 10. Tapi kalau misalnya kita enjoy, ya pasti gak berasa juga. Perlahan-perlahan tetap berasa sebenarnya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, Dipo udah share ya. Ada story di Instagram Pro 2 FM Mataram yang bisa kamu react atau at least kamu komen-komen. Di sana Dipo buka kolom komentar, bisa langsung kasih tahu apa yang pengen kamu curhatin dan kamu ceritain banget. Let's go. Meluncur langsung ke Instagram Pro 2 FM Mataram or di WhatsApp kita 0819027000. Dipo harap kamu sehat selalu ya teman Pro 2 dan selalu jaga kesehatan tentunya. Jangan lupa take your vitamins ya. Vitamins banget gak tuh. Pokoknya jangan lupa minum vitamins kalau kamu tahu diri kamu tuh gampang lemes, gampang lesu gitu ya. Takutnya itu bisa buat makin parah. Oke? Okay? And teman Pro 2, kita bakal ke curhatan pertama. Ini curhatan pertama. Ada yang nanya nih, cara ngadepin hubungan yang udah di tahap bosan tuh gimana ya? Cowoknya ini udah bosan, tapi dia masih mau berusaha gitu loh biar mertahanin hubungannya. Karena emang udah 3 tahun kan. Nah, cara bikin cowok kecintaan lagi tuh gimana ya dari POV cowok? Jangan suruh putus ya guys, karena kita sama-sama mau bertahan. Dari POV cowok ya, menarik. Bentar, aku mikir dulu. Gini. Kadang kelamaan bareng tuh lupa kalau mereka harus ngedate lagi, harus flirting lagi, harus surprise lagi, dan masih banyak momen PDKT yang harusnya diulang waktu pacaran. Itu yang kadang kita lupa buat saling sayang. Sebenarnya harusnya kalian tuh diskusi sih. Ini hubungan kan kalian berdua, kalian yang tahu sukanya apa, hobinya apa gitu ya. Kalau emang mau bertahan, kalian kan udah ngalamin bosan berkali-kali ya, 3 tahun loh bahkan. Back to basic aja, kembali ke hubungan awal. Gimana dulu awal-awal ketemu, PDKT, kamu happy-nya dia ngapain, kamu happy-nya dia ngasih apa gitu. Tapi emang biasanya 3 tahun tuh kayaknya fase-fase masuk jenuh ya. Tapi itu wajar gak sih? Kuncinya tuh bukan bikin dia kecintaan berlebihan gitu, tapi bikin safe space. Coba quality time-nya tuh bedain dari yang biasanya, atau coba kasih ruang me time masing-masing dulu buat diri kalian biar kangen. Itu sih saran dari Dipo.

0: dekat sini, dekat. Eh, lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu sto?
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah. Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Oke, teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. So, buat teman Pro 2 yang mau diceritain atau yang ada yang mau curhat, langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-657-000. Oke, teman Pro 2, you know, semakin dewasa tuh kita semakin pilih-pilih gak sih? Pilih-pilih, misalnya kalau diajak nongkrong, apakah ini worth it buat aku ikut atau enggak? Kalau diajak pergi-pergi gitu ya, apakah ini bakalan worth it uang aku keluar atau enggak gitu? Kadang Dipa juga ngerasain itu tau. Dan itu sangat wajar banget gak sih? Karena kita semakin dewasa tuh semakin harus pilih-pilih energi kita tuh harus dibawa kemana supaya kita gak draining, gak capek sendiri. Dan kayak temannya Dipa ini, teman berdua, dia itu masih sering banget diajakin nongkrong-nongkrong sama teman-temannya dulu, teman-teman kakaknya gitu loh. Nah, situasinya ini udah 5 tahun yang lalu. Dan dia itu sering diajak nongkrong-nongkrong, tapi si dianya ini gak pernah mau gitu loh. Karena menurut dia ketika nongkrong sama teman-temannya itu udah gak sefrekuensi itu lagi. Karena omongannya itu balik ke masa lalu, gak ada omongan ke masa depan gitu. I mean like, dia tuh bilang, aku tuh butuh orang yang visioner, aku tuh butuh orang yang mau upgrade, dan aku gak butuh orang yang menengok ke belakang. Dia bilang kayak gitu. Jadi ya, Dipa juga appreciate dengan keputusannya gitu loh. Kita harus hargai, respect gitu kan. Mungkin emang udah jalan ceritanya aja yang beda gitu kan. Tapi kamu ada gak sih momen-momen dimana kamu ngerasa your circle itu gak lagi fit in sama kamu? Coba kasih tahu Dipa nanti di WhatsApp kita 081-902-657-000.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

Oke, teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam untuk cerita penutup hari. And teman Pro 2, buat kamu yang masih berengan sama Dipa, jangan lupa buat curhat ya di 081-902-05-7000 dan juga melalui Instagram Pro 2 F Mataram. Oke, teman Pro 2, ini ada teman kita yang curhat. Jadi dia itu udah 4 tahun pacaran. Di tempat kerjanya itu emang suka ketemu aja sama orang yang gak tau baik gitu ya, atau emang interest katanya. Nah dia tuh gak pernah tanggepin kan. Tapi kadang dia sadar tingkah baik mereka tuh selalu bikin si yang curhat ini seneng, bahkan kadang deg-degan gitu. Aslinya dia gak pernah tanggepin sebenarnya. Ini cuma dalam hati aja. Ini apa artinya aku sebenarnya cewek gatel ya katanya, atau belum cukup sayang sama cowokku? Menurutku kayaknya kamu tersanjung sama perilaku baik mereka aja. Perasaan deg-degannya itu gak harus identik sama romantis kok. Makanya penting untuk set boundary sih sebenarnya. Tempat kerja itu emang rawan kejadian ya. Hati kita tuh lemah, lebih baik mencegah daripada menyesal ya. Jangan mudah baperan aja sih menurut Dipa kalau kamu udah punya kekasih hati gitu ya. Oke, okay? And teman Pro 2, buat kamu juga nih yang lagi dalam perjalanan atau di jalan, jangan lupa curhat di WhatsApp kita 081-902-5700.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
1: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
2: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
1: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
3: Dua hari berikutnya.
1: Mana laptopnya Wak?
4: Ini nah laptopnya.
1: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
4: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
3: Ingat, teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.

Ruang Pro 2, gak berasa nih kita udah 4 menit lagi ya. Menuju di jam 11. So thank you so much for stay tune Ruang Pro 2. Dan thank you so much juga buat kamu yang udah curhat-curhat. Kita ketemu lagi besok-besok pasti pas siaran ya. Anyway, Ruang Pro 2, satu lagu terakhir untuk malam hari ini dari miliknya Nabila Taqiyah dengan Hanya Lolongan.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Radio. Stages.

Ruang Pro 2 dengan terdengar musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026, dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka.

Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Fatimah merupakan putri bungsu Rasulullah dengan Khadijah. Meskipun lahir di keluarga yang serba ada, Fatimah kecil tidak memiliki ibu susu seperti layaknya anak-anak suku Quraisy saat itu. Ibundanya sendiri, Khadijah, yang menyusui Fatimah kecil. Selain dekat dengan ibundanya, Fatimah juga dekat dengan Rasulullah, ayahandanya. Bahkan, Rasulullah pernah berkata,
1: "Fatimah adalah darah dagingku. Apa yang menyusahkannya juga menyusahkanku. Dan apa yang mengganggunya juga menggangguku."
0: Ketika Fatimah berusia 5 tahun, peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad terjadi. Sejak saat itu, kehidupan Fatimah berubah total. Namun, karena usianya yang masih kecil, Fatimah belum paham seberapa sulitnya hidup kaum muslimin saat itu. Namun, semakin hari dia semakin paham bahwa banyak orang membenci ayah serta ibunya. Banyak orang yang dulu bekerja dengan mereka, akrab dengan mereka, kini semuanya menjauh. Bahkan, paman dan keluarganya sendiri pun memusuhi ayahnya. Suatu ketika, Fatimah kecil melihat orang-orang menaruh kotoran unta saat ayahnya sedang sholat. Rasulullah tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya ketika merasakan kotoran ditaruh di punggung serta pundaknya. Fatimah kecil menangis melihatnya. Dia bergegas menghampiri ayahnya dan membersihkan kotoran itu. Dia merasa kesal saat orang-orang jahat itu justru tertawa gembira. Semakin hari, kekejaman kaum Quraisy semakin meningkat. Mereka mengucilkan, mencela, berbuat kasar, hingga memboikot seluruh kegiatan kaum muslimin, mengakibatkan kaum muslimin jatuh dalam kemiskinan. Tidak terkecuali keluarga Rasulullah. Harta Khadijah habis untuk membiayai perjuangan menegakkan Islam. Sehingga Fatimah kecil pun sudah terbiasa hidup sederhana sejak kecil. Ketika telah beranjak dewasa, Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali, seorang pemuda yang memiliki sifat mulia. Dia merupakan sepupu Rasulullah sendiri. Setelah menikah, Fatimah tinggal di rumah suaminya. Rumah itu sungguh sederhana, tidak ada perabot apapun. Jarak rumah Fatimah dan rumah ayahnya sangatlah jauh. Hal ini membuat Fatimah tidak bisa terlalu sering mengunjungi ayahnya. Dia juga tidak bisa terlalu sering mengikuti semua kegiatan ayahnya. Meski demikian, Fatimah tetap patuh. Saat suaminya pergi, dia akan menjaga rumah dengan baik. Setelah Khadijah, istri tercinta wafat, dan Fatimah, anak perempuannya tinggal begitu jauh, Rasulullah merasa sedih dan kesepian. Rasulullah berencana untuk memberikan Ali dan Fatimah rumah yang lebih dekat. Salah satu sahabat, Harisah bin Nu'man, mendengar kabar ini. Dan dia pun merelakan rumahnya untuk ditinggali oleh Fatimah. Subhanallah. Fatimah terbiasa mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Mulai dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, hingga mengambil air. Hidupnya begitu sederhana. Pakaiannya selalu penuh debu dan arang. Kehidupan Fatimah semakin lengkap ketika dia memiliki 4 orang putra dan putri. Mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Rasulullah sangat sayang kepada para cucunya, terutama Hasan dan Husain. Bahkan Rasulullah berkata,
1: "Keduanya adalah permata hatiku di dunia."
0: Hadis riwayat Bukhari. Mengurus rumah sekaligus mengurus anak-anak sendirian bukan hal yang mudah. Apalagi kala itu kehidupan kaum muslimin begitu berat. Suatu hari, Fatimah mengadu kepada suaminya. Saat itu, Fatimah berpikir,
2: bagaimana kalau kita meminta kepada Rasulullah satu tawanan perang sebagai pembantu?
0: Namun, Rasulullah menolak permintaan putrinya itu. Saat itu, ada kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu menjual para tawanan perang itu, dan uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk membeli persediaan makanan bagi seluruh kaum muslimin. Fatimah dan Ali bisa menerima alasan itu. Namun, tetap saja hati mereka merasa pedih. Malam harinya, Rasulullah menemui putri dan menantunya itu. Rasul berkata,
1: maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari yang kalian minta tadi? Jika hendak tidur, bacalah takbir 33 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Ini lebih baik dari seorang pembantu.
0: Peperangan terus saja terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang yang membenci Islam. Fatimah dan wanita-wanita lain pun ikut berjuang. Mereka bertugas untuk mengobati prajurit yang terluka serta menyiapkan makanan dan minuman. Dalam perang Uhud, hati Fatimah pilu kala dia harus merawat tubuh ayahnya yang terluka. Luka di tubuh Rasulullah sangat dalam hingga darah tidak bisa berhenti mengalir. Dengan sabar, Fatimah merawat ayahnya hingga sembuh. Meski harus berhadapan dengan maut setiap hari, Fatimah tidak pernah takut. Dia terus berjuang bersama ayah, suami, dan semua kaum muslimin lainnya. Suatu hari, Rasulullah sakit parah hingga tidak bisa bergerak. Fatimah pun menjenguk ayahnya. Saat itu, Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Namun, Fatimah tidak mau memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Tak lama setelah itu, Rasul pun wafat. Barulah setelah ayahnya wafat, Fatimah kemudian bercerita tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Ternyata, Rasul berkata bahwa sakitnya itu akan segera berakhir dengan kematian. Dan Fatimah merupakan keluarganya yang menyusulnya paling cepat. Rasul juga berkata bahwa Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga selain Maryam binti Imran. Dan ternyata benar, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah sakit parah dan kemudian menyusul sang ayah.
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
1: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama saya Titi Nandini. Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menggenjot persiapan pengusulan kawasan ekonomi khusus KEK Saleh Moyo dan Tambora atau Samota. Meski mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat, kesiapan kawasan ini baru mencapai sekitar 10% karena masih berada pada tahap penyusunan dokumen dasar dan inventarisasi potensi. Asisten 2 Setda Sumbawa Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan angka ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah masih berada pada tahapan awal dalam menyiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan sebelum pengajuan KEK dilakukan. Menurutnya, optimisme terhadap percepatan realisasi KEK Samota semakin menguat setelah Kabupaten Sumbawa menerima kunjungan 7 wakil menteri dan 2 pejabat setingkat direktur dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil pemaparan dan peninjauan langsung di lapangan, ketujuh wakil menteri tersebut menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses pengembangan KEK Samota. Teman Pro 2, Marvel Studios akhirnya memilih aktor Inggris David Johnson sebagai pemeran Black Panther generasi baru. Dikutip dari The Guardian, Johnson akan memerankan putra T'Challa dalam Black Panther 3. Karakter Black Panther menjadi simbol representasi kulit hitam sejak film pertamanya tayang pada tahun 2018. Film itu meraih pendapatan lebih dari 1,3 miliar US dollar dan memenangkan 3 penghargaan Oscar. Sutradara Ryan Coogler memperkenalkan Johnson di Comic-Con San Diego akhir pekan lalu. Penonton langsung meneriakan Wakanda Forever saat Johnson muncul di atas panggung. Presiden Marvel Studios Kevin Feige mengatakan Coogler mengusulkan nama Johnson 6 bulan lalu dan dipastikan pilihannya serta selanjutnya akan berperan sebagai putra dari Black Panther. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
5: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Mataram.

0: 104,2 FM Teman Pro 2. Check it out. Sedang banget Dini hadir lagi untuk edisi pagi hari ini, terutama untuk Teman Pro 2 yang kayaknya pagi ini udah siap-siap banget beraktivitas pagi ya. Seperti biasa, Dini bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi seru. Coba Teman Pro 2 mulai lagi nih untuk menghirup nafas. menghirup udara pagi ya. Hembuskan nafasnya. Siap banget untuk menjalani pagi hari ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan diri banget ya. Kayak kayaknya pagi ini harus bergerak dulu, olahraga dulu, supaya dilancarkan semua aktivitas kamu ya. Seperti biasa juga Dini bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi seputaran Mataram dan sekitarnya. Kemudian juga bakalan ada polling-polling, bakalan mengajak kamu juga untuk ikut serta dalam topik kita ya. Sebab tahu kamu punya pendapat tertentu lah gitu Teman Pro 2. Di samping itu juga nih Teman Pro 2, kamu bakalan menyimak satu topik menarik, dan nanti mungkin kita bakalan ngobrol sama narasumber juga. Jadi pastikan aja Teman Pro 2 yang kayaknya pagi hari ini udah semangatnya tuh, wah udah pol banget, kayak udah gak sabar banget nih mau menaklukkan hari ini, cie. Semoga aja Teman Pro 2 bisa dilancarkan hari ini ya, semua aktivitas-aktivitas kamu semuanya bisa berjalan dengan baik. So good luck.
1: Spada, selamat pagi Teman Pro 2.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi.

Yay, have a nice day teman berdua. Pokoknya kamu harus terus semangat, harus terus juga untuk selalu berani ya untuk menaklukkan hari. Setiap harinya harus punya semangat yang pastinya terus baik ya, terus percaya bahwa kamu bisa menaklukkan hari ini. Okay. Buat yang penasaran banget kira-kira nih hari ini bakalan seperti apa cuacanya ya teman berdua, sebentar lagi Dini bakalan share informasi cuaca. Kita simak dulu single yang satu ini. Dan untuk teman berdua juga yang kayaknya emang seneng banget karena pagi ini udah siap dengan semangat yang baru, termasuk juga dengan seragam yang baru mungkin karena kemarin udah kekecilan. Yaudah deh, Dini bakalan balik lagi. Pastikan kamu stay tune terus ya, dan nanti Dini akan kembali dengan informasi cuaca.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Motivasi kreatif hari ini.
4: Thomas Alva Edison adalah penemu dari Amerika dan merupakan satu dari penemu terbesar sepanjang sejarah. Edison mulai bekerja pada usia yang sangat muda dan terus bekerja hingga akhir hayatnya. Selama karirnya, Thomas Alva Edison telah mempatenkan sekitar dari 1093 hasil penemuannya, termasuk bola lampu listrik dan gramofon, juga kamera film. Ketiga penemuannya membangkitkan industri-industri besar bagi industri listrik rekaman dan film yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dia juga dikenal sebagai penemu yang menerapkan prinsip produksi massal bagi penemuannya. Di masa kecilnya, Edison hanya bersekolah di sekolah yang resmi selama 3 bulan. Selanjutnya, semua pendidikannya diperoleh dari ibunya yang mengajar Edison di rumah. Ibu Edison mengajarkan Edison cara membaca, menulis, dan matematika. Edison di usia 12 tahun memperoleh penghasilan dengan cara bekerja menjual koran dan surat kabar, kemudian buah apel, serta gula-gula di sebuah jalur kereta api. Di usia itu pula, Edison hampir mengalami kehilangan seluruh pendengaran karena penyakit yang dideritanya. Penyakit itu membuatnya menjadi setengah tuli. Edison pernah menulis dalam diarinya, "Saya tidak pernah mendengar burung bernyanyi sejak saya berusia 12 tahun." Kemudian, di usia 15 tahun, Edison sambil tetap berjualan, membeli sebuah mesin cetak kecil bekas yang selanjutnya dipasang pada sebuah bagasi mobil. Kemudian dia mencetak korannya sendiri yang berjudul Weekly Herald yang dicetak, diedit, dan bahkan dijualnya di tempat dia berjualan. Edison sangat senang mempelajari sesuatu dan membaca buku-buku yang ada. Dari semua yang dipelajarinya, Edison menerapkan pelajaran tersebut dengan cara bereksperimen di laboratorium kecilnya. Edison tinggal di laboratoriumnya hanya tidur 4 jam sehari dan makan dari makanan yang dibawa oleh asistennya ke laboratoriumnya. Edison melakukan percobaan dan eksperimen terus-menerus hingga penemuan-penemuannya menjadi sempurna. Mungkin kata yang cocok untuk menggambarkan kepandaian Edison adalah genius adalah 99% kerja keras.
3: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

0: info cuaca hari ini.
1: Sempat kamu udah FM teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu ya untuk edisi pagi hari ini. Wow, teman Pro 2. Ini udah tanggal 29 Juli aja ya. Gimana cuacanya 29 Juli ini? Semoga tetap cerah teman Pro 2. Dan ternyata ya, Dini masih dilihat di bmkg.go.id nih, pagi ini emang bakalan cerah. Dan untuk pagi ini udaranya adalah 25 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan udara 71 hingga 81%, kecepatan angin dari 13,8 km per jam arah angin timur. Kemudian siang nanti itu mulai cerah dan sedikit berawan ya, dengan suhu udara 30 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 50 hingga 55%, kecepatan angin dari 27,8 km per jam arah angin tenggara. Sore hari nanti masih bakalan cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius. Kelembapan udara 68%, kecepatan angin dari 18,2 km per jam arah angin tenggara. Dan malam hari nanti bakalan berawan hingga cerah dengan suhu udara 23 hingga 24 derajat Celcius. Kelembapan udara dari 80 hingga 84%, kecepatan angin dari 12 hingga 13 km per jam arah angin timur. Nah, hari ini emang benar-benar bakalan cerah aja nih teman Pro 2. Gimana dengan pastinya persiapan kamu ya untuk menjalani hari ini? Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan semoga aja di akhir bulan ini selalu bikin kamu happy, cerah juga gitu ya. Wajahnya disiapkan untuk wajah secerah mungkin ya untuk menghadapi hari ini.

0: informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh ya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Teman Pro 2, ternyata hari ini bakalan cerah ya. Duh, siap banget dong untuk beraktivitas hari ini dengan happy gitu. Karena kalau gak happy dulu nih pagi-pagi, wah nanti sampai sore kamu bakalan gak happy terus dong. Ayo, ayo, ayo, semangatnya harus semangat yang luar biasa. Semangat kalau kamu bisa menaklukkan hari ini, Teman Pro 2 ya. Tapi kamu percaya gak sih kalau kita juga harus satu-satunya orang yang harus ditaklukkan itu adalah diri kita sendiri. Dan kita harus percaya gitu bahwa kita bisa nih menaklukkan diri sendiri. Karena dalam diri sendiri tuh kadang kan ada yang namanya rasa malas, pesimis, rasa takut, kecewa. Itu semua rasa-rasa yang manusiawi banget sih. Cuma kalau terus-terusan mengontrol kamu nih dalam keseharian, jadi gak bisa jalan dong. Harus semangat aja gitu, oke? So, Teman Pro 2, kalau misalnya kamu pagi hari ini sudah prepare segala sesuatunya untuk beraktivitas, jangan lupa sarapannya dulu nih. Karena sarapan ini juga penting banget ya untuk menunjang aktivitas kamu sehari-hari, termasuk juga gimana supaya hari ini kamu bisa lebih strong lah ya, dan siap banget untuk menerima pelajaran, bisa konsentrasi juga di sekolah ya kan. Atau mungkin kamu yang mau bawa bekal juga gak apa-apa, atau mungkin nanti tunggu MBG-nya ya. Yaudah, Dini masih bakal nemenin kamu, kita masih di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2 Station.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Mirepoix yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Teman Pro 2, ini mau kasih kami informasi dulu nih ya. Teman Pro 2, ini ada perempuan tertua di Skotlandia yang punya resep umur panjang biar gak bikin repot. Waduh, teman Pro 2, ya pastinya harus harus jaga kesehatan sih ya. Namanya Jessie Galan. Dia bisa dibilang wanita Skotlandia yang tertua. Umurnya aja 109. Wah, di Indonesia juga banyak yang udah sampai ke 100-an tahun lah gitu umurnya. Pokoknya teman berdua yang kayaknya pengen sehat selalu, jangan lupa ya, kayaknya pagi ini harus banget berolahraga. Karena kalau yang namanya Gen Z itu, menurut penelitian katanya sih lebih fokus ke work-life balance gak sih? Termasuk kamu gak sih teman Pro 2? Jadi ini menjadi sebuah tren juga gitu katanya. Gen Z ini lebih menolak promosi jabatan dan lebih memilih fokus work-life balance. Berarti mungkin ada juga yang orang-orang milenial. Terus udah gitu orang milenial ini lebih ke kayak apa ya, lebih memilih work-life balance deh gitu ya daripada jabatan. Berarti kamu masih ini ya, masih dalam balutan Gen Z sebenarnya. Jadi nanti Dini bakal kasih kamu informasinya teman Pro 2. Pastikan kamu stay check.

Kemen Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Yang namanya kenyamanan itu emang segalanya ya teman Pro 2. Termasuk juga mungkin untuk kamu yang udah baca sendiri atau kamu mengalami sendiri gitu, bahwa ternyata ada sebuah tren di kalangan Gen Z nih yang lebih memilih fokus work-life balance dibandingkan promosi jabatan yang dengan tanggung jawab segudang itu. Iya. Jadi memang Gen Z ini katanya lebih memprioritaskan work life balance, kesehatan mental ya, terus fleksibilitas kerja dibandingkan mengejar-ngejar gelar jabatan atau posisi struktural yang tinggi. Dan hal ini menjadi krisis kepemimpinan masa depan di mana perusahaan menghadapi tantangan nih dalam merencanakan suksesi kepemimpinan, leadership succession. Ya, karena ya itu tadi berkurangnya minat karyawan muda untuk mengisi posisi manajerial. Dan penyebabnya juga banyak sih ya. Ada karena memang beban kerja dan stres yang terlalu tinggi misalnya. Kemudian prioritas kesehatan mental, lebih memilih menjadi individual kontributor, redefinisi kesuksesan juga. Ini karena memang menurut sebagian Gen Z nih ya, sukses itu bukan lagi soal tingginya jabatan di kantor, melainkan kualitas hidup dan kebahagiaan di luar kerjaan, itu yang lebih penting. Wow, kalau misalnya kamu nih teman Pro 2 mau kasih pendapat, boleh banget ya. Nanti Dini akan bahas ini lagi di jam 8 sampai jam 9 ya, untuk kamu yang penasaran Dini yang penasaran gitu, dan mungkin ada di antara kamu yang juga penasaran banget. Kok bisa ada fenomena seperti ini ya teman Pro 2 ya. Jadi tenang aja, nanti bakal Dini bahas, dan Dini pengen banget juga melihat sejauh apa sih untuk kamu yang genzi-genzi ini, emang beneran nih kayak yang udahlah gitu, ngapain ngejar yang namanya kepemimpinan misalnya gitu, mending kita work life balance, healing setelah mencari cuan. Nanti ya teman Pro 2 di jam 8.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Oke, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal Matcha, takkan habis juga ya, terutama nih untuk para penggemar atau fans-fansnya Matcha, entah itu Matcha latte ya. Ataupun juga Matcha cakery gitu. Aduh, kayaknya kalau penggemar Matcha sih udah deh ya, benar-benar kayak seneng banget pastinya kalau udah ngobrolin yang namanya Matcha. Nah, teman Pro 2, kalau gak salah tadi malam deh, itu ada Natasha Rizky, ya kan? Yang juga membuka gerai Matcha-nya juga gitu. Karena dia memang katanya 10 tahun terakhir ini sangat-sangat senang gitu mengonsumsi Matcha gitu. Yang berbau-bau Matcha, pokoknya dia senang banget. Nah, mungkin aja berarti ini menunjukkan bahwa Natasha Rizky yang memang kalau dari tampilan luarnya gitu kan, dia memang kayak sedikit sepertinya kalem gitu, tapi masih tetap terbuka dengan perkembangan zaman kayak gitu kan. Dan dia juga adalah penulis, teman Pro 2, suka banget nulis syair-syair sampai melahirkan buku-buku juga. Nah, apakah ada korelasinya dengan sebuah studi yang mengungkap bahwa ternyata perempuan yang suka minum matcha itu lebih penyabar dibandingkan yang suka kopi? Baiklah. Ini katanya dikaitkan dengan kandungan L-theanine ya pada matcha yang bekerja sama gitu dengan kafein, jadi menghasilkan energi yang lebih stabil, meningkatkan fokus sekaligus memberikan efek menenangkan. Beda dengan kopi yang memberikan dorongan energi lebih cepat, tapi pada sebagian orang justru memicu rasa gelisah atau kafein crash namanya. Dan ada sebuah penelitian juga dari Kumamoto University Jepang nih yang menunjukkan bahwa konsumsi matcha bisa membantu menurunkan tingkat stres dan menjaga konsentrasi walaupun berada di bawah tekanan. Wah, untuk kami lagi tertekan langsung deh ya, kayaknya cari matcha. Gak ada yang tertekan dong ya pagi ini, semuanya happy kan. Nah, teman Pro 2, cuma ya itu tadi ya, hasil penelitian ini menunjukkan kecenderungan bukan berarti semua peminum matcha pasti lebih penyabar gitu ya, atau semua peminum kopi lebih mudah emosi. Enggak juga sih. Tapi Dini juga penasaran sih sama kamu, teman Pro 2, kamu tim matcha atau tim kopi nih? We'll be right back.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.